0: untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar EDMA Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andrasoni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
6: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai provinsi kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insyaallah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
5: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
7: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
8: Bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
5: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
9: In the armed forces, Navy in particular,
10: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
9: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
5: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM Plus, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, kali ini kita mau update dulu yuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang juga tentunya kita akan update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Andriko. Halo, selamat pagi Kak Andriko.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian. Bagaimana keadaannya di sana?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca juga cukup cerah walaupun kayaknya makin lama nih agak mendung-mendung nih datang Kak. Kita mau tahu dong seperti apa perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk seharian ini. Silahkan Kak Andriko.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di akhir pekan ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung akan cenderung cerah. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, adanya potensi hujan ringan di wilayah Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk potensi hujan, diperkirakan hujan ringan di wilayah Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, dan Waikanan. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan tanpa adanya potensi hujan di wilayah Lampung. Kemudian untuk angin, pada hari ini secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 50 hingga 95%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store. Atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Andriko selaku forecaster BMKG Provinsi Lampung yang telah memberikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk di Provinsi Lampung. Kembali tentunya selamat melanjutkan kegiatan ya Kak Andriko. Assalamualaikum. Oke, pendengar, itu tadi untuk perakiraan cuaca pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Alasan saya mengirah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya. Karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar, hari ini kita kembali kehilangan sosok yang amat berjasa dalam dunia seni dan budaya Indonesia. Tepat pada hari ini pukul 4 lewat 16 waktu Indonesia Barat, sang legenda Guru Soekarno Putra meninggal dunia di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta dalam usia 73 tahun. Beliau memang dikenal sebagai seorang seniman dengan kiprah yang panjang. Selain itu juga beliau dikenal sebagai putra bungsu dari founding father kita, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno dan Ibu Fatmawati. Beliau dikenal dengan karyanya dari berbagai bidang, mulai dari musik, tari, koreografi, hingga seni pertunjukan. Ia pun turut mendirikan kelompok kesenian Suara Mahardika yang jadi bagian dari perjalanan seni dan budaya Indonesia. Selain di dunia seni, Guru juga pernah menjalani kiprah politik dan tentunya juga banyak untuk hasil-hasil seni yang telah ia ciptakan. Beberapa lagu ini menjadi familiar tentunya di telinga kita, ada Lenggang Puspita, lagu hits tahun 1986 yang bercerita tentang jatuh cinta. Awalnya dibawakan oleh Ahmad Albar dan kemudian oleh Afgan. Kemudian juga ada lagu Melati Suci yang diciptakan untuk sang ibu Fatmawati yang dinyanyikan oleh Tika Bisono, Vina Panduwinata dan Kanya di atas rata-rata. Selanjutnya juga ada Nostalgia Hotel Des Indes, menceritakan tentang kisah cinta seorang pribumi yang dinyanyikan oleh Jayusman Jurus pada tahun 1979. Lalu juga ada Seni Lagu yang dinyanyikan oleh Krisye yang menekankan pentingnya kesenian dalam hidup. Kemudian Jenuh di tahun 1980 dan Kala Sang Surya Tenggelam pernah dibawakan oleh Krisye dan kembali populer setelah ditampilkan di serial Gadis Kretek pada 2023, dibawakan oleh Nadine Amizah. Tentunya pendengar, kabar duka ini juga turut menjadi hal yang membuat sedih kita. Memang hal yang sangat membuat kita kehilangan juga dari meninggalnya Guru Soekarno Putra. Jenazah Guru saat ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Jakarta. Keluarga pun memohon doa serta meminta dibukakan pintu maaf atas segala salah dan hilaf almarhum. Pendengar, karya boleh berakhir, tetapi jejak seni dan budayanya akan terus berbicara. Selamat jalan, Guru Soekarno Putra.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saudara pendengar, senang sekali Ponita Dewi kembali menyapa di ruang dengar Anda. Dan Anda kembali mendengarkan kami di 103,6 MHz pagi ini, di hari Sabtu tentunya, 26 September 2026. Menemani aktivitas Anda pagi ini, mungkin ada yang masih nyapu, terus nyuci, persiapan masak, atau juga ada yang sudah rapi, sudah siap mau jalan-jalan bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama komunitasnya, atau juga jalan-jalan dengan pasangan, kekasih, dan lain-lain ya. Apapun itu aktivitas Anda pendengar, kami tetap setia menemani Anda. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, mendengarkan kami di 103,6 MHz, agar selalu berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas tentunya. Pendengar, kami akan hadirkan hasil produksi penyiar di ruang dengar Anda. Ada majalah udara dengan tema peran komunitas sebagai wadah menyuarakan dan melestarikan kearifan lokal.
3: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tabik pun Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Senang sekali saya Afrizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Peran komunitas sebagai wadah menyuarakan dan melestarikan kearifan lokal.

Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, budaya lokal menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, bahasa daerah, kesenian, permainan tradisional, hingga berbagai nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, perlahan dapat terlupakan jika tidak dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, di tengah tantangan tersebut, ada suatu kekuatan yang tumbuh dari masyarakat sendiri, yaitu komunitas. Komunitas hadir bukan sekedar sebagai tempat berkumpul. Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, menyalurkan kreativitas, menyuarakan identitas, sekaligus menjaga agar kearifan lokal tetap hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal sesungguhnya bukan hanya tentang tradisi masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, saling menghormati, menjaga lingkungan, menghargai orang tua, serta membangun hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Sayangnya, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup dapat membuat generasi muda semakin jauh dari budaya di lingkungannya sendiri. Disinilah komunitas memiliki peran penting. Melalui berbagai kegiatan, komunitas dapat menjadi jembatan antara generasi tua sebagai pewaris pengetahuan budaya dengan generasi muda sebagai penerusnya. Misalnya, melalui pelatihan kesenian tradisional, diskusi budaya, pertunjukan musik dan tari daerah, pelestarian bahasa lokal, dokumentasi cerita rakyat, hingga kegiatan sosial yang menghidupkan kembali semangat gotong royong. Ketika sebuah komunitas mengajak anak muda belajar memainkan alat musik tradisional, misalnya yang diwariskan bukan hanya keterampilan bermusik, ada sejarah, filosofi, cerita, dan identitas yang ikut diperkenalkan. Begitu pula ketika komunitas mendokumentasikan cerita rakyat atau menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan mereka. Apa yang sebelumnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut, kini dapat direkam, ditulis, dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Teknologi yang sering dianggap sebagai ancaman bagi budaya lokal justru dapat dimanfaatkan komunitas sebagai sarana pelestarian. Media sosial, podcast, video, hingga platform digital lainnya dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Pendengar, komunitas yang memiliki kekuatan dalam menyuarakan kearifan lokal, sebab masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami nilai dan budaya yang hidup di lingkungannya. Komunitas dapat mengangkat berbagai persoalan dan potensi daerah melalui perspektif masyarakat sendiri tentang lingkungan, tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, hingga kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai positif. Dengan demikian, kearifan lokal tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia dapat menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan kehidupan masa kini. Misalnya, semangat gotong royong dapat diterapkan dalam kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Kearifan masyarakat dalam menjaga alam dapat menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, nilai kebersamaan dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat persatuan masyarakat.

Yang tidak kalah penting, komunitas dapat memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi bagian dari proses pelestarian budaya. Generasi muda tidak harus hanya menjadi penonton. Mereka dapat menjadi pelaku, kreator, sekaligus penyebar informasi tentang budaya daerahnya. Kesenian tradisional dapat dikemas lebih kreatif. Cerita rakyat dapat dibuat menjadi konten digital. Bahasa daerah dapat diperkenalkan melalui media sosial. Kuliner tradisional dapat dipromosikan sebagai bagian dari potensi ekonomi masyarakat. Dengan cara seperti ini, pelestarian budaya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Sebaliknya, budaya dapat hadir dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka.

0: Pendengar, melestarikan kearifan lokal bukan hanya tugas pemerintah atau para pelaku seni dan budaya. Inilah adalah tanggung jawab bersama. Dan komunitas dapat menjadi salah satu wadah yang mempertemukan berbagai kekuatan tersebut. Dari komunitas, pengetahuan dapat diwariskan. Dari komunitas, budaya dapat disuarakan. Dari komunitas pula, generasi muda dapat belajar bahwa kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan jati diri. Karena menjadi modern bukan berarti melupakan akar budaya. Justru dengan mengenal, menjaga, dan mengembangkan kearifan lokal, kita dapat melangkah ke masa depan dengan identitas yang kuat. Kearifan lokal disuarakan, identitas daerah dipertahankan. Dan dari masyarakat, budaya itu terus diwariskan untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Pendengar RRI, saya Frizal, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa.
1: Pendengar, tahukah Anda, survei nasional UNISBA menemukan 67,6% orang tua balita masih memberikan susu kental manis sebagai pengganti susu pertumbuhan. Padahal, susu kental manis mengandung gula tinggi dan tidak dirancang sebagai sumber gizi utama bagi balita. Jika susu kental manis dijadikan pengganti susu atau sumber gizi utama, maka dampak yang akan terjadi pada balita adalah 1. Dapat meningkatkan risiko obesitas, karies gigi, dan gangguan kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. 2. Pemenuhan gizi balita menjadi tidak optimal, sehingga tidak mendukung upaya pencegahan stunting. Dan yang ketiga, berpotensi menambah beban biaya kesehatan keluarga di kemudian hari. Padahal pendengar, masa balita adalah periode emas pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya. Mari bersama-sama kita perbaiki kebiasaan ini. Jika ragu memilih asupan yang tepat untuk balita, konsultasikan dengan posyandu atau tenaga kesehatan terdekat. Perubahan kecil dari rumah bisa berdampak besar bagi tumbuh kembang buah hati. Demi

0: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
1: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
0: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
2: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
0: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
2: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.
3: Pangan bergizi yang seimbang, aman adalah pondasi masa depan seorang anak. Mereka harus bebas dari berbagai masalah gizi seperti stunting, wasting, serta obesitas. Yuk penuhi hak mereka atas pangan bergizi agar tumbuh sehat dan siap menghadapi dunia.
4: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Setia RRI.
1: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara. Melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog, Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Di tengah derasnya arus informasi, membaca buku mungkin terlihat sederhana. Namun, dari sebuah buku lahir pengetahuan, dari sebuah cerita tumbuh imajinasi, dan dari kata-kata lahir gagasan yang mampu mengubah dunia. Hadirnya fasilitas komunitas literasi dan sastra menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar, membaca, berdiskusi, hingga berkarya. Di tempat ini, anak-anak dapat mengenal buku sejak dini. Generasi muda dapat menuangkan ide melalui tulisan, puisi, cerpen, maupun karya sastra lainnya. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul. Ia menjadi ruang untuk menjaga bahasa, merawat sastra, sekaligus mempertemukan berbagai gagasan dan kreativitas. Mari manfaatkan fasilitas literasi yang ada di lingkungan kita. Karena ketika budaya membaca tumbuh, wawasan berkembang. Ketika sastra hidup, bahasa pun semakin bermakna. Bahasa adalah identitas, sastra adalah cermin kehidupan, dan komunitas adalah ruang untuk membuat keduanya terus tumbuh.

0: Pikiran masih muter padahal mata udah capek dan ngantuk banget. Coba deh teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas lewat hidung 4 detik, tahan 7 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. Cara sederhana ini bisa menurunkan detak jantung dan membantu kamu masuk ke deep sleep. Coba malam ini ya.
1: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi. Pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.
2: Musim kemarau membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika ada aktivitas pembakaran yang tidak terkendali.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa asetat, sejenis plastik yang butuh waktu 10 tahun untuk

0: dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.
1: Masyarakat Lampung yang masih kuat memegang teguh prinsip kekerabatan. Tata cara perkawinan memiliki nilai yang penting untuk mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam upacara adat perkawinan bisa menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Dalam tata cara proses pelaksanaan perkawinan diatur oleh tata cara adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan juga pelanggaran. Oleh karena itu terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk sampai pada ikatan perkawinan. Cara tersebut juga berbeda-beda dari masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, tergantung pada yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Dan sebagaimana diketahui pendengar, masyarakat Lampung Pepadun dikenal adanya sesan atau sansan dalam upacara adat perkawinan. Dan saat ini kami sudah bersama salah satu masyarakat yang ada di Kampung Negeri Baru, Kabupaten Waikanan. Ini sudah baru saja melaksanakan atau menerima sansan dari besannya. Dengan Ibu siapa ini? Selamat sore.
2: Dengan Ibu Epi.
1: Ibu Epi di mana Ibu Epi?
2: Negeri Baru.
1: Iya. Nah ini mungkin bisa diceritakan sedikit agar juga kita semua mengetahui sebenarnya sansan ini apa sih, isi sansan ini?
2: Sansan itu berupa peralatan yang kita beli dari serah-serahan pengantin pria.
1: Ini biasanya isinya apa aja sansan ini?
2: Sansannya berupa peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, tempat makan, ya kursi, lemari, ya peralatan-peralatan rumah tangga. Ada spray kasur, ada kulkas, mesin cuci.
1: Pokoknya peralatan perabotan rumah tangga yang lengkap lah ya.
2: Iya, seperti yang pasti harus ada seperti peralatan pesakin makan dan pesakin tidur.
1: Iya, ini harus ada pesakin makan dan pesakin tidur. Nah, ini barang-barang ini adalah hasil dibeli dari uang penyerahan dari pihak laki-laki. Apakah ini khusus hanya untuk itu atau memang ini mungkin ada dari sanak keluarga, kerabat, mungkin ada kelama, kemaman yang bisa juga dibawakan menjadi sansannya atau seperti apa ini?
2: Ya, ada yang kita beli memang dari serah-serahan pengantin pria, ada yang pemberian dari kelama, kemaman, terus mbai bakasnya, terus dari sanak famili seperti tiang tante, bibi, terus tuh paman, ya sekeluarga besar.
1: Oke, jadi itulah isi sansan sebenarnya adalah segala perabotan rumah tangga yang lengkap ya, yang diberikan oleh pihak wanita ke pihak laki-laki ketika acara adat perkawinan. Nah, artinya sansan ini juga bukan hanya hasil dari uang pemberian laki-laki yang dibelikan perabotan rumah tangga, tetapi ini juga bisa berisikan sanak keluarga atau famili, kerabat yang juga ingin memberikan sansan. Baik pendengar, demikian feature kita kali ini. Saya Dewi Agustina Sari, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di feature-feature selanjutnya.

Pendengar, apakah Anda termasuk orang yang susah tidur nyenyak di malam hari? Coba tips berikut ini. Cobalah untuk matikan semua layar HP atau TV minimal 30 menit sebelum tidur. Karena cahaya biru dari gawai bisa menekan produksi melatonin, hormon yang bikin kita ngantuk. Ayo matikan layarnya dan siap-siap istirahat.

Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September,

Radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.

Pendengar, pernah gak tanpa sadar kita bicara kepada anak seperti, lihat tuh kakak kamu makin pintar, adik kamu aja bisa, masa kamu enggak? Mungkin maksudnya baik buat memotivasi, tapi tahu gak? Saudara pendengar, buat seorang anak dibanding-bandingkan itu rasanya bukan bikin semangat, melainkan bikin patah semangat. Tiap anak terlahir dengan cetak biru yang berbeda. Ada yang jago matematika, ada yang lebih peka di seni, ada yang aktif banget, ada juga yang pendiam, tapi pengamat yang ulung. Saat kita membandingkan anak A dan anak B, yang ditangkap sama anak bukanlah petunjuk untuk berkembang, melainkan rasa tidak dihargai. Dampaknya gak main-main. Yang pertama, dampaknya bisa mengikis rasa percaya diri. Anak merasa usahanya gak pernah cukup di mata orang tua. Yang kedua, merusak hubungan saudara. Bukannya saling dukung, antar anak malah tumbuh rasa iri dan persaingan yang gak sehat. Dan yang ketiga, memicu jarak emosional. Anak jadi enggan terbuka karena takut selalu dinilai orang tuanya. Terus, gimana dong caranya kalau kita mau dorong anak supaya lebih berkembang tanpa harus membandingkan? Coba 3 langkah sederhana berikut ini. Yang pertama, bandingkan anak dengan dirinya sendiri, fokus sama progresnya. Katakan, wah, gambar kamu hari ini jauh lebih rapi loh dibanding minggu lalu, keren. Dan yang kedua, apresiasi proses, bukan cuma hasil. Puji usahanya. Saat nilainya belum maksimal, puji kerja kerasnya saat belajar. Dan yang terakhir, pahami zone of genius masing-masing. Kalau kakak jago di akademis dan adik jago di olahraga, dukung dua-duanya tanpa harus menimbang siapa yang lebih unggul. Ingat ya pendengar, anak itu ibarat bunga di taman. Mawar gak perlu jadi melati untuk terlihat indah, dan matahari gak perlu jadi bulan untuk bisa bersinar. Tugas kita cuma menyiram dan menjaga mereka tumbuh jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Mari beri pelukan hangat untuk si kecil hari ini.

wujudkan generasi prima melalui langkah pemenuhan gizi esensial berikut. Pertama, maksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Berikan ASI eksklusif dan empasi berkualitas tinggi untuk mendukung perkembangan otak yang optimal. 2. Utamakan protein hewani berkualitas. Asupan ikan, daging, telur, dan susu membantu mempercepat pertumbuhan fisik dan memperkuat imunitas anak. 3. Penuhi mikronutrien penting. Pastikan anak mendapatkan kecukupan zat besi, zinc, dan vitamin harian dari buah dan sayur segar. Yang keempat, batasi gula, garam, dan lemak berlebih. Hindari makanan cepat saji demi melindungi organ tubuh si kecil sejak dini. Apa yang kita berikan di piring mereka hari ini?

0: untuk masa depan anak Indonesia yang cemerlang. Mari penuhi hak gizi terbaik mereka, nutrisi premium generasi prima.
1: Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta informasi nilai.

103,6 MHz saudara pendengar, demikian telah kita dengarkan berbagai majalah udara, kemudian juga lagu-lagu yang penuh semangat menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, kami akan masih memberikan informasi menarik serta lagu-lagu yang bisa menambah energi Anda melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ponita Dewi mengucapkan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar, untuk cek fakta kali ini kita akan mengungkap sebuah informasi ya yang juga ternyata menjadi perhatian publik dan juga ternyata banyak di-share ya, bahkan ada tuh di WhatsApp grup gitu ya. Konfirmasi bener gak nih soalnya berkaitan sama listrik. Ya tahu sendiri kalau misalnya hidup tanpa listrik tuh kan kayak mati gaya aja ya kan. Nah sempatlah ada tuh di media sosial yang berupa surat mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai dari 25 September. Ternyata faktanya klaim tersebut ya, pemadaman internet selama 3 hari itu adalah hoax pendengar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi lewat saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu www.komdigi.go.id. Yuk pendengar, kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia. Jangan latah share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

siapa nih yang masih kayaknya pengen gegoleran dulu gitu ya di atas tempat tidur, kayak belum benar-benar bangun untuk melanjutkan aktivitas karena bawaannya namanya juga lagi weekend, pengennya sih malas-malasan dulu gitu ya. Kayak kalau udah ada alarm pengennya tuh dimatiin dulu aja, bisa nggak? Tapi sudah masalahnya bukan pada alarm sebenarnya pendengar. Bisa jadi tubuh memang belum dapat waktu tidur yang cukup gitu. Tidur ternyata bukan sekedar soal cepat-cepat masuk kamar terus kita merem, enggak. Tapi yang gak kalah penting adalah durasi dan konsistensi waktu tidur tiap hari. Seperti ibaratnya tuh kayak tubuh punya ritme circadian atau semacam jam biologis yang mengatur kapan kita ngantuk, kapan tubuh lebih siap aktivitas. Inilah yang dipengaruhi sama siklus terang dan gelap gitu. Untuk orang dewasa, sebenarnya kebutuhan tidurnya itu kurang lebih 7 jam setiap malam. Jadi waktu tidur bisa disesuaikan dengan waktu bangun. Perlu bangun jam berapa nih? Aduh, aku mau sholat tahajud dulu, bangun jam 3 gitu kan. Langsung kita hitung mundur, kira-kira mesti bobonya dari jam berapa nih? Jam 8 malam gitu. Atau mau bangun lebih pagi lagi? Mau kemana? Nah, yang penting bukan sekedar tidur lebih awal, tapi buat jadwal tidur dan bangun yang konsisten. Soalnya, ternyata kalau kebiasaan tidur terlalu larut, jadwal yang berubah-ubah, terus pola tidur yang berantakan di akhir pekan, itu bisa bikin tubuh lebih sulit nyesuaiin diri. Jadi gak ada satu jam tidur yang cocok untuk semua orang. Semuanya tuh punya pola masing-masing dengan kebutuhan masing-masing. Sesuaikan gitu. Nah, karena tidur yang baik bukan soal siapa yang paling cepat langsung nyenyak, tapi siapa yang paling konsisten jaga waktu istirahat ya.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: namanya tuh silau. Silau ngerti enggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya, mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Dengar, memang ketertiban dalam menggunakan jalan raya itu harus selalu diingatkan ya, karena ada aja kadang orang-orang yang lalai dengan keselamatan diri sendiri atau juga orang lain, atau itu tadi ada juga yang memang dia terlalu apa ya, dibilang agresif gitu atau kadang-kadang tuh pengen flexing aja gitu loh kalau kendaraannya keren. No, yang keren itu apa? Kalau pajak kendaraannya terbayar lunas, bener, apalagi bagi Anda wajib pajak. Jangan sampai nunggak ya. Apalagi nih kan memang kemarin tuh sempat ada tuh diskon juga untuk pembayaran pajak. Lumayan banget. Nah, untuk Anda juga yang menjadi warga dari Pesawaran, ini juga patut berbangga, karena sekarang mengurus pajak kendaraan gak perlu jauh-jauh ke kantor Samsat. Pelayanannya justru bisa lebih dekat sama masyarakat, karena dari Satlantas Polres Pesawaran kembali menggelar Samsat Keliling atau Samling, kali ini di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng pada hari Jumat kemarin ya. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, dan pastinya tanpa harus datang ke kantor Samsat Pusat. Kasatlantas Polres Pesawaran AKP Foni Salimubun mengatakan layanan ini jadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang mudah dan nyaman bagi masyarakat, khususnya warga Tegineneng. Selain mempermudah akses pelayanan, Samsat Keliling juga diharapin bisa jadi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bayar pajak tepat waktu dan tertib administrasi. Jadi kalau pelayanannya udah deket, jangan sampai kewajiban yang justru menjauh. Yuk taat pajak kendaraan tepat waktu.

0: pijat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Baiklah, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi di Lampung pagi ini bareng Dian Octavia. Setelah ini jangan kemana-mana, Anda akan dengarkan Lampung siang ini. Jadi tentunya Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih.
2: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
2: Iya, Dek, kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini karena

Pendengar RRI mana saja Anda berada, saat ini Kementerian Sosial bersama PT POS Indonesia menyiapkan skema baru dalam penyaluran bansos ya. Jadi hal ini juga mencakup pembukuan rekening kolektif atau juga purekol bagi para penerima manfaat. Mensos Saifullah Yusuf mengatakan PT POS Indonesia bisa merancang skema penyaluran yang juga lebih efisien. Dimana pembukaan rekening kolektif ini bisa dilakukan langsung sehingga proses penyaluran bansos diharapkan lebih cepat. Dan juga memang harapan skema baru ini juga dituangkan dalam kebijakan berupa peraturan presiden atau juga perpres yang juga diperlukan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan skema penyaluran bansos. Direktur Utama PT POS Indonesia Muhammad Iskandar Kunevi menyatakan kesiapannya untuk merancang skema baru tersebut. Iskandar juga menyatakan PT POS akan segera menindaklanjuti dalam pembahasan terkait format skema baru dan payung hukum melalui perpres. Jadi nantinya akan fokus ya pada penguatan kolaborasi dalam penyaluran bansos dan juga pembukaan rekening.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Ih, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
1: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Nah, si Pepul yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek?
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun dek, ngeri aman sih.
4: Ya udah cepetan, patiin dulu tuh video callnya.
3: Iya dek, kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepolisian. Jadi komunikasi itu juga diharapkan membantu para petugas untuk mengetahui kondisi keamanan dan juga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
7: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
8: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
9: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
8: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.
2: Dengar selanjutnya bersama kami, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Di pensieri
3: melawan tim kuat ini kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, pour l'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: kualifikasi Africa Cup of Nation AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga di

0: Beralih karena balap mobil pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9 tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei Keng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Rooney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.

0: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Squad

0: membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

selamat siang untuk Anda yang hari ini tuh lagi santai banget, gak ada kerjaan. Ini karena weekend ya, atau Anda yang juga masih bekerja, menghabiskan akhir pekan bersama keluarga tercinta juga menjadi pilihan yang juga menyenangkan ya. Tapi banyak orang tuh yang punya versi bahagianya masing-masing. Ini udah keseringan liburan kemana-mana, tapi ada hal receh juga yang ternyata bisa buat bahagia. Salah satunya adalah jajanan receh di SD yang sangat legendaris, dimana jajanan SD kaki lima ini memang sudah jarang ditemukan ya. Dan seperti makanan atau minuman yang juga biasanya dijual di lingkungan sekolah dengan harga yang relatif terjangkau. Bagi generasi yang juga tumbuh di era tahun 90-an hingga 2000, sejumlah jajanan kaki lima di sekitar sekolah mungkin menjadi bagian dari kenangan masa kecil. Salah satunya adalah rambut nenek, yaitu jajanan tradisional yang juga dibuat dengan bahan utama gula pasir, minyak goreng, dan juga tepung terigu. Warnanya juga sangat menarik, seperti putih, kecoklatan, warna merah, pink, dan lain sebagainya. Ada lagi es potong yang juga setelah beku dikeluarin dari plastik, kemudian dipotong menjadi bagian tertentu dan ditusuk menggunakan stick. Ada lagi es goyang. Ya, ini jajanan tradisional yang juga caranya dibuat dengan menggoyangkan cetakan secara manual, kemudian adonan es dimasukkan ke dalam cetakan logam gitu ya. Ada lagi es gabus. Ini jajanan tradisional yang dulu populer di kalangan anak sekolah. Jadi jajanan ini dibuat dari adonan tepung honkui, gula, dan juga santan yang juga kemudian dibekukan. Nama dan juga teksturnya pastinya padat tetapi lembut, serta menyerupai gabus ketika digigit. Wah, ini sih memang khas banget ya rasanya dan enak banget ya. Baik pendengar, masih dalam merangkaian acara Lampung Siang ini, tentunya bersama saya Novita Fira hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah Anda paham data-data pribadi apa saja yang wajib Anda jaga dan Anda lindungi kerahasiaannya? Jangan Anda pikir data pribadi itu cuma nama lengkap, KTP, dan nama ibu kandung. Karena data-data pribadi harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3. Data pribadi terbagi menjadi dua jenis. Data umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi lainnya. Yang kedua, data spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya. Mulai sekarang, simpan serta jaga data pribadi Anda, data tentang orang perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
2: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih lebar pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi...

Akhir pekan kali ini memang cuaca sangat cerah sekali ya. Setelah beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah kita sudah sudah kebagian hujan gitu. Walaupun itu memang tidak merata di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, tapi lumayan ketika kekeringan juga sudah melanda juga cukup lama ya. Nah, ini juga dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim hujan yang juga berlangsung periode 2026-2027 ini terjadi akan dimulai pada bulan November hingga Desember mendatang. Dan musim penghujan tahun ini juga diperkirakan mundur dari biasanya karena dipengaruhi oleh El Nino. Menurut analisa yang juga dilakukan oleh BMKG, sejak 529 zona musim atau ZOM setara 61,8% luas daratan di Indonesia diprediksi mengawali kemunduran awal musim hujan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fatani juga menyebutkan mundurnya dari musim penghujan ini dipengaruhi oleh El Nino yang juga masih cukup kuat. Dan berdasarkan analisa BMKG, suhu muka laut di kawasan El Nino 3,4 Samudra Pasifik pada akhir Agustus 2026 itu tercatat indeks ENSO pada Juli sampai dengan Agustus September mencapai plus 2,63. Sementara itu, kombinasi fenomena El Nino yang juga terjadi bersamaan ini juga memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah di Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat. Deputi Bidang Klimatologi BMKG menerangkan sejumlah wilayah di Indonesia akan memasuki musim penghujan pada November mendatang dan sebagian lagi baru masuk musim penghujan di bulan Desember. Jadi perlu diperhatikan, menjadi perhatian bagi warga negara Indonesia ya, karena sifat hujannya memang lebih basah serta diprediksi akan bersifat bawah normal atau juga lebih kering. Maka untuk itu tetap memperhatikan dari segala kemungkinan yang juga akan terjadi, termasuk kekeringan yang juga nantinya masih terus berlangsung sampai dengan bulan November ya. Tapi kita doakan semua, semoga di Provinsi Lampung nih intensitas hujannya juga makin sering. Setelah kemarin mungkin beberapa hari dan ini masih ada jeda, nanti akan hujan lagi. Amin. Baik pendengar, masih dalam rangkaian acara Lampung Siang ini, kami akan hadirkan informasi dan lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita, Grand Fredly Bencita Pirindu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sel udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bulan aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
5: Mama tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau sadar, padahal kan buang di depan rumah kan ada yang ngambil. Kalau warga Bandar Lampung ini, terutama yang dikali-kali, ya, yang dapurnya dikali, halamannya dikali, jangan buang sampah sembarangan.
2: Nah memang paling mudah itu mengembangkannya ke semua kabupaten adalah yang Tarung sementara ini, yang Santa. Nah itu hampir semuanya memiliki atlet asli-asli daerah.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 26 September 2026 dengan topik berita. Wali Kota Bandar Lampung Evan Dwiana meninjau kondisi drainase dan juga pantaran kali di wilayah Bumi Raya untuk memastikan aliran air tetap berfungsi. Dalam peninjauan tersebut, Evan menemukan tumpukan sampah serta bangunan yang juga menggunakan sebagian badan sungai dan juga dinilai dapat menghambat aliran air. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung memperingati Hari Statistik Nasional 2026 dengan apel bersama di halaman kantor BPS Provinsi Lampung. Peringatan tahun ini mengangkat tema statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat adil dan makmur. Berikut laporan Siti Triani.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN 2026 dengan apel bersama di halaman kantor BPS Provinsi Lampung. Peringatan tahun ini mengangkat tema statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwana Sution mengatakan, peringatan HSN menjadi momentum untuk memperkuat peran statistik dalam mendukung pembangunan dan pengabdian kebijakan. Ia menilai data statistik memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta perkembangan berbagai sektor ekonomi. BPS Lampung juga memberikan penghargaan kepada instan statistik serta pihak eksternal yang dinilai berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan statistik. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
4: Bahwa BPS adalah salah satu lembaga yang dipercaya oleh pemerintah menghasilkan berbagai data statistik, maka kita ingin menyampaikan bahwa statistik itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, statistik harus bermakna, statistik harus berdampak. Jadi poin momentum peringatan Hari Statistik hari ini adalah demikian. Ya, jadi kalau kita terjemahkan dalam tiga kata, data, cerita, dan dampak. Ya, jadi kami BPS komit menghasilkan berbagai data-data yang digunakan oleh banyak pihak, tentunya juga dukungan oleh banyak pihak.
3: Ahmad Rizwan juga mengajak instan statistik untuk terus meningkatkan kualitas kerja di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan data yang semakin beragam. Menurutnya, penerapan teknologi perlu disertai metodologi, transparansi, etika, keamanan, dan perlindungan kerahasiaan data. Rangkaian peringatan HSN 2026 di Lampung turut diarahkan untuk memperkuat literasi statistik di tengah masyarakat. BPS mendorong masyarakat semakin memahami data sehingga dapat membaca informasi statistik secara tepat dan menggunakannya secara bijak. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Wali Kota Bandar Lampung Evan Dwiana meninjau kondisi drainase dan bantaran kali di wilayah Bumi Raya untuk memastikan aliran air tetap berfungsi. Dalam peninjauan itu, Eva menemukan tumpukan sampah serta bangunan yang menggunakan sebagian badan sungai dan dinilai dapat menghambat aliran air. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Kalau sadar, padahal kan buang di depan rumah kan ada yang ngambil. Kalau warga Bandar Lampung ini, terutama yang dikali-kali.
3: Wali Kota Bandar Lampung meninjau langsung kondisi drainase dan bantaran kali di wilayah Bumi Raya. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai respon atas genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras. Di lokasi tersebut, wali kota mendapati masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan ke aliran kali, bahkan terdapat bangunan yang berdiri hingga memakan bagian tanah sungai. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana meminta aparat kecamatan dan kelurahan segera menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk melakukan pembongkaran jika bangunan terbukti melanggar dan menghambat aliran air. Ia menegaskan sungai bukan untuk diperjualbelikan maupun dijadikan lahan pribadi.
1: Di Bumi Raya, buang sampahnya sembarangan. Tadi lihat ada berapa yang buang. Tuh, rupanya kalau sadar aja, padahal kan buang di depan rumah kan ada yang ngambil. Kalau warga Bandar Lampung ini, terutama yang di kali-kali ya, yang dapurnya di kali, halamannya di kali, jangan buang sampah sembarangan. Taruh di kresek aja kan ada yang keliling nanti. Kita kumpulin sampahnya, biar bisa dibedain mana yang plastik, mana yang memang harus ini. Apa kan bisa nanti buat pupuk, plastik bisa dimanfaatkan yang lain. Kerja juga puasa, ini kurang lebih. Yang sini ada berapa puluh ya? 10 orang itu 10 orang. Tolong ya, Bapak Ibu.
3: Eva menegaskan warga tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama yang tinggal di sekitar aliran kali. Ia juga meminta bangunan yang mengambil badan sungai segera dibongkar karena menjadi salah satu penyebab banjir. Ia mengatakan jika tidak segera ditertibkan, pemerintah kota akan mengambil tindakan agar aliran air kembali normal. Selain penertiban bangunan, pemerintah kota juga mengerahkan petugas untuk membersihkan saluran air. Pengerjaan ini dilakukan secara bertahap, termasuk pada malam hari agar penanganan bisa lebih cepat dan genangan tidak kembali terjadi. Wali Kota Bandar Lampung juga turut mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dengan memisahkan sampah organik dan plastik. Sampah yang dikemas dengan baik akan memudahkan proses pengangkutan oleh petugas kebersihan. Eva berharap kesadaran masyarakat menjadi kunci utama pencegahan banjir, sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga dan resiko genangan air saat musim hujan bisa diminimalkan. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Waikanan menghimbau masyarakat untuk selalu membeli obat di fasilitas kesehatan berizin demi menjamin keamanan dan legalitas produk. Langkah ini penting dilakukan guna menghindari resiko penggunaan obat ilegal serta meminimalisir bahaya salah dosis. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Waikanan mengingatkan masyarakat membeli obat melalui fasilitas kesehatan berizin. Langkah tersebut penting untuk memastikan obat yang dibeli aman dan terjamin legalitas. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan masyarakat perlu memperhatikan tempat membeli obat. Ia menyebut sejumlah tempat resmi seperti apotek berizin, toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Selain tempat pembelian, masyarakat juga dapat mengenali jenis obat melalui tanda lingkaran pada kemasan. Dirinya menjelaskan lingkaran merah menunjukkan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Sementara lingkaran hijau menunjukkan obat bebas yang dapat diperoleh masyarakat tanpa resep dokter.
6: Yang pasti kita harus tahu dulu obat itu aman atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya aman atau tidak, yang paling pertama dan mudah yaitu di mana belinya. Nah, belinya obat-obatan ini harus di fasilitas layanan kesehatan. Di antaranya apotik yang memiliki surat izin, kemudian toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Nah, untuk membedakannya, obat itu dalam kemasannya memiliki label, yaitu lingkaran merah sebagai obat keras harus dengan resep dokter, kemudian label hijau itu obat bebas, dan label biru itu untuk obat bebas terbatas yang konsumsinya tentu dibatasi berdasarkan aturan pakainya.
5: Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan membeli obat untuk menghindari risiko obat ilegal atau tidak terjamin keamanannya. Masyarakat juga diharapkan membaca aturan penggunaan pada kemasan sebelum mengonsumsi obat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan seekor buaya yang juga dipelihara warga Panjang Bandar Lampung akhirnya dievakuasi setelah keberadaannya membuat warga sekitar resah. Evakuasi itu dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bandar Lampung beserta jajaran USPIKA, Kecamatan Panjang. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
7: Seekor buaya yang dipelihara warga selama 3 tahun akhirnya dievakuasi setelah keberadaannya membuat warga sekitar resah. Evakuasi dilakukan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bandar Lampung bersama jajaran USPIKA Kecamatan Panjang. Buaya tersebut dievakuasi dari rumah warga berinisial S di Jalan Teluk Ambon, Gang Glatik, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Proses evakuasi melibatkan 5 personil dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Sekretaris Camat Panjang, Lurah Pidada, personil Polsek Panjang dan Babin Kamtipmas, Babinsa, Linmas serta Ketua RT setempat. Sekretaris Camat Panjang Syahril mengatakan, evakuasi dilakukan setelah adanya permintaan dari warga sekitar yang merasa khawatir dengan keberadaan buaya tersebut. Menurutnya buaya tersebut diketahui telah dipelihara sejak masih berupa telur hingga menetas pada 11 September 2023. Selama kurang lebih 3 tahun, hewan tersebut berada dalam pemeliharaan warga.
8: Pendekatan untuk mengingatkan kepada pemilik buaya, dan alhamdulillah pemilik buaya dengan tulus ikhlas untuk menyerahkan buayanya kepada pihak yang berhak untuk meliharanya.
7: Setelah berhasil dievakuasi, buaya tersebut dibawa oleh tim ke pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Proses evakuasi berjalan aman dan mendapat dukungan dari pemilik serta warga sekitar. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI Kota Metro gencar mengedukasi para orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak demi mencegah stunting dan juga mendukung tumbuh kembang optimal generasi muda di Kota Metro. Berikut laporan selengkapnya.
9: Bisa menyiapkan makanan apa sih nih yang cocok untuk anak-anak? Karena kan
10: Ikatan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI Kota Metro menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dan edukasi gizi di Rumah Singgah Vicky Kota Metro. Kegiatan difokuskan pada sosialisasi pemenuhan nutrisi tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ketua PERSAGI Kota Metro, Risnawati, mengatakan bahwa agenda merupakan bentuk nyata kepedulian para ahli gizi terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian ekstra, terutama orang tua yang memiliki anak spesial. Menurutnya, kesadaran akan pola makan khusus seringkali masih rendah di kalangan keluarga dengan anak yang berkebutuhan khusus. Dirinya mengatakan dalam kegiatan PERSAGI Kota Metro memperkenalkan berbagai variasi menu makanan yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Menu-menu tersebut disesuaikan untuk meminimalkan resiko alergi atau gangguan pencernaan yang sering menyertai kondisi tertentu seperti autisme dan ADHD.
11: Ya, hari ini sebenarnya sosialisasi dan edukasi ya tentang makanan sehat, tetapi ini khusus untuk makanan yang bahannya non-gluten. Kenapa non-gluten? Ya, kita bekerja sama dengan Rumah Sahabat Piki, ya, di mana Rumah Sahabat Piki ini rumah singgah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi khusus untuk makanannya, kita punya diet-diet tertentu. Jadi tujuannya supaya kita bisa mengedukasi ibu-ibu atau orang tua untuk anak-anak berkebutuhan khusus supaya bisa menyiapkan makanan apa sih nih yang cocok untuk anak-anak, karena kan sudah anak berkebutuhan khusus berarti dietnya juga diet khusus ya.
10: Dirinya menambahkan, selain memaparkan teori, PERSAGI juga membuka layanan konseling makan secara langsung. Para orang tua diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai hambatan makanan yang dialami anak, seperti perilaku pilih-pilih makanan atau picky eater, hingga cara pengolahan bahan pangan lokal menjadi sajian padat gizi. Dirinya mengungkapkan, PERSAGI Metro berkomitmen untuk terus mengawal program edukasi gizi di Kota Metro, sejalan dengan gerakan nasional untuk memperbaiki perilaku pola makan masyarakat menuju generasi emas 2045. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah lebih dari 40 tahun menanti, SD Negeri Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, akhirnya mendapatkan perbaikan infrastruktur melalui program revitalisasi pendidikan, program prioritas pemerintah yang juga diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Berikut laporan Rob Yudhistika.
12: Program revitalisasi satuan pendidikan mulai dirasakan manfaatnya oleh sejumlah sekolah di Kabupaten Lampung Tengah. Salah satunya di SD Negeri Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, yang berdiri sejak 1983. Selama lebih dari 40 tahun, sekolah ini belum dapat perbaikan bangunan secara menyeluruh. Kondisi sejumlah bagian bangunan termasuk atap dan tembok mengalami kerusakan dan dinilai dapat membahayakan keselamatan guru dan siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Nur Rohman, mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahap pertama program revitalisasi tahun ini, pihaknya mengajukan 89 satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 sekolah jenjang SD telah mendapat penanganan pada tahap pertama. Sementara sekitar 25 satuan pendidikan jenjang TK masih dalam proses. Hingga kini progres pelaksanaan revitalisasi tahap awal telah mencapai sekitar 70%. Ditegaskannya, pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola. Pihaknya juga menerapkan nol toleransi terhadap gratifikasi dalam pelaksanaan program.
13: Kemarin ada ajuan sekitar 89 unit dan tahap 1 ini ada 16 SD. Ya, ini yang sekarang 16 satuan pendidikan dan TK ada sekitar 25 atau berapa itu yang masih proses juga. Sekarang proses 70%. dan beberapa insya Allah yang untuk progres awal di tahap awal ini sekitar 70%.
12: Kondisi bangunan SD Negeri Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah sebelum direvitalisasi cukup memprihatinkan. Setelah mendapatkan program revitalisasi, kondisi sekolah kini jauh lebih baik. Bangunan terlihat lebih rapi dan bersih, serta memberikan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi guru dan siswa dalam melakukan belajar-mengajar. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Lampung Olahraga.
0: Pendengar, perkembangan wushu di Provinsi Lampung terus menunjukkan kemajuan baik di sisi organisasi maupun pembinaan atlet khusus di Kota Bandar Lampung, yang juga terdapat sekitar 6 sasana yang aktif melakukan pembinaan wushu. Berikut laporan M. Priam Budi.
2: Ya, sasana dengan berkembangnya banyak atlet yang bisa kita jaring itu justru bisa menghasilkan medali untuk Lampung, untuk Indonesia.
15: Perkembangan sasana tersebut dinilai turut memperluas penjaringan atlet dan menghasilkan prestasi, termasuk atlet Lampung yang mampu menyumbangkan medali bagi Indonesia pada kejuaraan dunia junior. Wakil Sekretaris Umum Pengprok Wushu Indonesia Lampung, Haryanto Tanjaya, kepada RRI kemarin mengatakan, saat ini wushu telah berkembang di 12 kabupaten kota. Haryanto menjelaskan, wushu memiliki dua nomor, yakni taulu dan seni. Saat ini nomor sanda relatif lebih mudah dikembangkan di berbagai daerah karena hampir seluruh kabupaten kota telah memiliki atlet lokal.
2: Sampai hari ini kita sudah ada 12 kabupaten kota gitu. Dan perkembangan atletnya memang wushu ini kan ada dua ya, ada yang seni, ada yang tarung ya, ada yang taulu, ada yang santa. Nah, memang paling mudah itu mengembangkannya ke semua kabupaten adalah yang tarung sementara ini, yang santa. Nah, itu hampir semuanya memiliki atlet asli-asli daerah. Nah, ke depannya kita sedang menggaungkan juga kalau bisa atlet seni juga kita bisa timbulkan dari masing-masing atlet daerah ini.
15: Sementara itu, pembinaan taulu juga terus didorong agar setiap daerah mampu melahirkan atlet dari wilayah masing-masing. Ia menambahkan salah satu keunggulan wushu adalah kemampuannya mengembangkan karakter atlet. Beragam jurus dalam wushu dapat disesuaikan dengan karakter dan kemampuan masing-masing atlet. Menurutnya, wushu tidak hanya menuntut atlet menjadi keras, tetapi juga memberikan ruang bagi karakter yang lembut, luwes maupun energik untuk berkembang melalui jenis jurus yang sesuai. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kehadiran SPBU penyalur BBM satu harga di Kecamatan Lumbuk Seminung, Kabupaten Lampung Barat, berhasil memangkas jarak tempuh warga hingga 10 km. Dan juga tidak sekedar memudahkan akses bahan bakar, kemudahan ini juga menjadi pendorong utama efisiensi biaya, operasional, dan juga kelancaran distribusi hasil bumi masyarakat setempat. Kita ikuti laporan bersama Agung Gazaldi.
16: Pagi belum sepenuhnya beranjak ketika kendaraan-kendaraan mulai bergerak menyusuri jalan perbukitan Lumbok Seminung. Ada yang menuju kebun, mengangkut hasil panen, membawa dagangan atau menjalankan rutinitas warga di kawasan yang dikelilingi hamparan perkebunan dan perbukitan. Di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, kendaraan bukan sekedar alat transportasi. Petani dan pekebun mengandalkannya untuk menghubungkan kebun dengan pasar. Pedagang membawanya untuk mengangkut barang dagangan. Angkutan umum menjadi penghubung warga dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Di balik seluruh aktivitas itu, ada satu kebutuhan yang sama, BBM. Dulu, warga harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk mendapatkannya. Jalan berkelok dan jarak yang jauh membuat bahan bakar bukan sekedar soal harga. Ada waktu, ongkos, dan tenaga yang harus dikeluarkan. Kini, di tengah kawasan perbukitan itu, sebuah SPBU hadir. Namanya SPBU Penyalur BBM Satu Harga 2634813.
17: Selamat datang di SPBU. Mau isi berapa, Pak?
18: 100 ribu ya, Mas?
17: 100 ribu ya? Mulai dari nol ya.
18: Oke.
17: Udah ya, Pak?
18: Terima kasih ya, Mas ya.
16: Kehadirannya perlahan mengubah cerita tentang jarak. Perjalanan yang sebelumnya memakan waktu hingga berjam-jam bagi sebagian warga kini dapat ditempuh dalam hitungan menit. Perubahan itu mungkin terlihat sederhana, namun bagi warga Lombok Seminung jarak yang terpangkas berarti lebih banyak waktu untuk bekerja, biaya perjalanan yang lebih rendah, serta kendaraan yang tetap bergerak membawa hasil bumi dari kawasan perbukitan ini. Sebelum SPBU hadir, warga harus menempuh perjalanan sekitar 25 km untuk mendapatkan BBM di SPBU reguler terdekat. Bagi Pendi, warga Pekon Lombok Timur, Kecamatan Lombok Seminung, keberadaan SPBU tersebut membuat perjalanan mendapatkan BBM jauh lebih singkat. Sebelumnya, ia harus menuju Kota Liwa, ibu kota Kabupaten Lampung Barat, dengan jarak waktu tempuh sekitar 1,5 jam atau membeli BBM eceran dengan harga yang lebih mahal. Saat ini perjalanan dari rumah menuju SPBU hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Sehari-hari Pendi menggunakan mobil untuk berjualan sayuran. Ia biasanya mengisi BBM setiap 3 hari sekali dengan kebutuhan sekitar 10 liter. Jarak yang lebih dekat dan harga BBM yang lebih terjangkau turut mengurangi pengeluaran operasionalnya. Selain itu, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil bumi dan menjalankan aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien.
19: Sebelum ada ini, beli harga BBM di sini berapa, Pak?
20: Kalau eceran di sini ada yang 12.000, 13.000 kalau eceran. Tergantung dari ada nggak minyak waktu hari itu, Bang.
19: Biasanya kalau nggak ada minyak itu berapa hari kosong di sini?
20: Paling 2 hari.
19: 2 hari kosong ya?
20: 2 hari kosong.
19: Ada SPBU ini tiap hari ada kita BBM?
20: Ada, kapan aja. Alhamdulillah terbantu, Pak. Sangat terbantu. Masyarakat Lombok Seminung sangat terbantu. Dari yang di atas gunung bisa meringankan biayanya dia orang gitu untuk giling kopi segala macam, harganya kan bisa ditekan, Pak.
16: Perubahan serupa dirasakan Heri Mulyadi, warga Pekon Sukamaju. Sebelum SPBU hadir, Heri harus menuju Kota Liwa untuk membeli bahan bakar. Perjalanan dari tempat tinggalnya bisa memakan waktu sekitar 1 jam. Sekarang, kebutuhan BBM dapat diperoleh lebih dekat. Dikatakan Heri, ketersediaan BBM tidak sekedar menunjang mobilitas. Bahan bakar juga mendukung aktivitas perkebunan hingga distribusi hasil bumi. Ia berharap pasokan BBM di SPBU tersebut tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak kembali menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bahan bakar.
21: Kalau sebelum ada SPBU sih, ya kita tantangannya harus beli dari eceran. Pertama ya, kalau mau ke SPBU, ya SPBU terdekat di Kota Liwa. Jarak tempuhnya paling nggak 1,5 jam. Itu untuk transportasi ya, untuk perawatan kebun juga ya. Karena kita kan penyemprotannya pakai steam, jadi menggunakan BBM juga. Kebunnya alpukat sama coklat. Dengan kehadiran SPBU di sini, ya sangat membantu bagi masyarakat. Cuman ada juga kendalanya kalau pas kosong. Karena di sini ini ya dalam satu bulan mesti ada 2-3 hari itu pasti ada kekosongan.
16: M. Nofriandi, pengemudi angkutan perintis Damri rute Terminal Liwa Pasar Tematik Dermaga Danau Ranau mengatakan, keberadaan SPBU itu membantu aktivitas transportasi di wilayah Lombok Seminung dan sekitarnya. Menurutnya, antrian di SPBU ini relatif tidak panjang seperti yang kerap ditemui di SPBU reguler di Kota Liwa. Bagi pengemudi angkutan yang menjalankan perjalanan secara rutin, akses BBM yang lebih dekat menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran operasional.
22: Pak, seperti apa tanggapannya terkait dengan keberadaan SPBU satu harga nih, Pak?
23: Ya, bagus lah. Respon gitu lah.
22: Kalau nggak ada SPBU ini, ngisi di mana biasanya, Pak?
23: Di Liwa. Di Liwa? Di Liwa lebih macet lagi dia. Susah, panjang. Bisa 1,5 kilo antrian, 2 jaman.
16: Pengelola SPBU, Denny Saputra, mengatakan SPBU penyalur BBM satu harga Lombok Seminung mulai berdiri dan diresmikan pada Agustus 2022. Dia menjelaskan rata-rata penyaluran dalam sehari mencapai sekitar 2.500 liter Pertalite, 700 liter Pertamak, dan 500 liter biosolar. Sementara untuk pasokan BBM dikirim dari Depot Batu Raja setiap 2 hingga 3 hari sekali. SPBU ini melayani masyarakat Kecamatan Lombok Seminung dan wilayah sekitar, termasuk Kecamatan Sukau yang berbatasan langsung. Untuk biosolar, sebagian besar pengguna berasal dari kendaraan yang digunakan mengangkut hasil bumi. Aktivitas pengisian biasanya meningkat ketika hari pasar. Saat itu kendaraan dari berbagai wilayah datang membawa hasil pertanian untuk diperjualbelikan. Kondisi itu menempatkan SPBU sebagai salah satu bagian dari rantai ekonomi masyarakat setempat. Kendaraan petani yang membawa hasil kebun, mobil pedagang, hingga angkutan umum bertemu dengan kebutuhan BBM dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung setiap hari. Dikatakan Denny, SPBU beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore pada Senin hingga Kamis. Untuk Jumat hingga Minggu jam operasional diperpanjang sampai pukul 8 malam karena aktivitas masyarakat pada akhir pekan cenderung meningkat.
1: Hari kalau untuk pertalit 2.500, pertamaknya sekitar 700, solar 500 ya, karena untuk kendaraan angkutan. Ya.
3: SPBU ini melayani wilayah mana
1: tuh? Wilayah masyarakat kebanyakan kita dari Lombok Seminung, dari Sukau, kebanyakan sih yang warga-warga sini aja. Soal untuk kegiatan sehari-hari. Untuk operasional Senin sampai hari Kamis dia tutupnya jam 6 sore. Bukanya 6 pagi. Kalau untuk Jumat, Sabtu, Minggu karena dia weekend, bukanya sama jam 6 pagi, tutupnya jam 8 malam. Karena weekend biasanya ramai kita sih.
16: Kehadiran SPBU Lombok Seminung merupakan bagian dari program BBM Satu Harga yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi di wilayah dengan keterbatasan akses. PT Pertamina Patraniaga mencatat terdapat 6 SPBU penyalur BBM Satu Harga yang beroperasi di Kabupaten Lampung Barat. Keenamnya berada di Kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Lombok Seminung, Suwoh, dan Gedung Surian. Sales Branch Manager Rayon 3 Full Lampung Muhammad Alwan Azhari mengatakan program BBM Satu Harga merupakan program pemerintah untuk menyeragamkan harga BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan Biosolar di wilayah 3T. Menurutnya mendistribusikan BBM ke wilayah pelosok bukan tanpa tantangan. Jarak, kondisi geografis, akses jalan hingga jaringan telekomunikasi menjadi persoalan yang harus dihadapi. Beberapa lokasi bahkan harus memiliki akses jalan berupa jalan tanah. Transaksi BBM bersubsidi juga membutuhkan pemindaian QR code. Sementara jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah belum selalu stabil. Untuk mengantisipasi gangguan jaringan, Pertamina menyediakan mekanisme pencatatan manual. Data transaksi kemudian diunggah secara berkala ke dalam sistem. Menurutnya, ke-6 SPBU BBM Satu Harga di Lampung Barat, selain menyediakan Pertalite dan Biosolar, juga menjual Pertamax sebagai produk BBM non-subsidi.
1: BBM Satu Harga ini tujuan kita untuk mendekatkan bahan bakar ini ke masyarakat sehingga nanti masyarakat daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal pun tetap mendapatkan akses BBM yang sama seperti masyarakat yang ada di daerah perkotaan atau daerah yang keramai. Kalau untuk SPBU Satu Harga itu sebenarnya minimal satu dispenser dan satu produk. Jadi minimal mereka itu kita syaratkan untuk punya satu jenis produk saja, bisa Pertalite atau solar. Tapi kebetulan untuk di wilayah Lampung Barat ini ke-6-6-nya punya produk Pertalite dan solar, bahkan juga menyediakan Pertamax sebagai produk non-subsidinya. Ini enamnya itu, pertama ada Kebun Tebu, kedua Air Hitam, ketiga Pagar Dewa, keempat Lombok, kelima Suwoh, keenam Gedung Surian.
16: Bagi masyarakat Lombok Seminung, keberadaan SPBU ini bukan sekedar tempat membeli bahan bakar. Ada waktu perjalanan yang lebih singkat, ada biaya yang bisa ditekan. Sebuah fasilitas yang berdiri di tengah perbukitan kini ikut menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Di kawasan perbukitan Lombok Seminung, jarak itu perlahan telah dipangkas.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Berita daerah Lampung Siang sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRW Kanan 103,6 MHz. Informasi waktu saat ini pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Wai Kanan siang ini untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Kami temani dalam program Pro Dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Wai Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wai Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Prosatu RRI Wai Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kok jam segini udah pulang, Pak?
0: Iya, Bu. Hari ini sepi banget. Dari tadi Bapak nongkrong di pangkalan ojek, tapi nggak ada penumpang.
1: Oh iya, Pak. Beras kita udah habis loh, Pak. Terus kontrakan juga udah 3 bulan kita belum bayar. Uangnya udah nggak ada lagi ya, Pak. Utang kita juga udah banyak. Gimana nih, Pak? Besok kita mau makan apa?
2: Oh iya Pak, Bu, sepatuku udah robek, terus seragamku udah kekecilan. Aku malu sama teman-temanku. Jadi gimana Bu, Pak?
0: Sabar dulu ya, Nak. Kalau gitu, Bapak mau jual saja motor ini untuk memenuhi kebutuhan kita dulu ya, Bu.
3: Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga keterbatasan kesempatan bersama. Kita bisa membuat perubahan bersama, peduli kemiskinan, peduli masa depan.
4: Obesitas adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Obesitas sering kali terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan normal sehari-hari. Obesitas masih menjadi permasalahan dunia. Di Indonesia, 2 juta kasus per tahun. Penting bagi kita mencari, memahami, dan menerapkan pola makan secara teratur dengan gizi seimbang. Dan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Pungkas Ali mengatakan survei tahun 2021 28,8% obesitas ada pada usia 18 tahun ke atas dan diharapkan tahun 2024 tidak meningkat dari 21,8%. Faktor risiko obesitas adalah kurangnya aktivitas fisik serta kurangnya konsumsi buah dan sayur serta peningkatan konsumsi gula, garam, dan lemak. Mari kita cegah obesitas dengan gerakan masyarakat hidup sehat.
5: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali di 103,6 MHz ya, bersama Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Wai Kanan siang ini untuk edisi Sabtu ya, 26 September 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, kami buka layanan telepon kami di 0723 476 1697 bagi Anda yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim saran.

0: Ya sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Ada siapa? Halo RRI, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Eva Mbak Yeni.
0: Eva?
1: Iya, okay. Apa kabar Mbak Yeni?
0: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Kak Eva? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu apa nih Kak Eva?
1: Dinding Pemisah ya Mbak Yeni.
0: Dinding Pemisah?
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya ada Bang Topan ya. Ada Pak Darman, Bang Herman, Putra Duren. Ada siapa lagi ya? Ada Le Trimo. Terus ada Pak Abadi. Ada semuanya aja lah Mbak Yeni.
0: Oke, okay, siap.
1: Spesialnya untuk Mbak Yeni ya. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Yo, aku pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Eva ya, yang ada di Kasui. Siang hari ini sudah ikutan bergabung. Lagunya Dinding Pemisah. Oke, nanti ini putarkan ya. Di belakang Eva di 0723476697. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa
2: di mana? Isinan Munir di Kilongsong 10.
0: Oke, Isinan Munir, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Yeni.
0: Iya, oke. Mau request lagu apa Isinan?
2: Lagunya Tanda Cinta Megazen Mbak Yeni.
0: Tanda Cinta, oke. Salam-salam Yeni. Buat siapa?
2: Ya, salam-salamnya untuk pendengar-pendengar yang ada di Waikanan ya. 15 kecamatan, semoga sehat selalu. Selamat mendengarkan program di Waikanan sejak hari ini ya, yang dipimpin oleh Mbak Yeni ya. Kemudian untuk Bang Hatta, kemudian diterima Pak Herman, Pak Darman, kemudian Basro Sangkaran Bakti, kemudian Pak Abadi, kemudian Pak JK, Pak JK Amir Talangkaret, Putra Duren, ataupun Putra Ituba, Putri Bandung, ya. Kemudian Pak Herman, ya. Pak Herman Permana di Muara Dua, Bang Merso, Tirana, kemudian Pak Tukul, Pak Ramli, kemudian Aditya, ya. Kemudian Yeni, Epa Kasu, Elia Baradatu, Putra Sipompat, Putra Kelana, kemudian Purwanto, Matrapura, Mbak Ayu, kemudian Bunda Ilham, Mbak Sita Mulia, kemudian Mbak Turungi, Denny Bikano, Mbak Jumurat, kemudian Ibu Nur, Berkatu Ibu Sri Tanggamu, Mbak Widayanti, kemudian Mbak Junaidi di Kemudian Empu, kemudian Suryati di Pisang Mar, semoga sehat selalu. Pak Tiara Sipa, kemudian Mas Adi Saputra yang ada di Banyuasin, semuanya aja ya. Yang mendengarkan RRI Waikanan, acara terulang dulu ya. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk Mbak Yeninya, itu terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah.
0: Okay.
2: Terima kasih waktunya. Okay. Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Isinan Munir yang ada di kilometer 10 ya. Selamat siang semuanya tanpa terkecuali ya. Yang siang hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami di Prodangdut Waikanan. Kita buka satu penelpon lagi sebelum kita break ya. Dengarkan lagu yang sudah kami persiapkan di 0723476697. Iya, halo RRI, selamat siang. Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Dengan Letrimo Mbak, si Banji, storing sekali. Lagunya Elvis Sukaisi ya Mbak, judulnya Manja.
0: Manja, oke. Okay.
3: Ya dari Elvis Sukaisi.
0: Salamnya
3: buat Pak Eva, Pak Isra Munir, ada Pak Abdul Hamid, sama ada Pak Abdul Ayu Masuat, semuanya aja.
0: Oke, siap.
3: Tunggu lagunya Manja dari Elvis Sukaisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Le Trimo yang ada di Banjip. Ya, siang hari ini juga sudah ikutan bergabung dengan request lagu Manja. Oke, nanti yang dicarikan, yang diputarkan ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak ya. Kita dengarkan lagu yang sudah kami persiapkan. Salah satunya ada Dinding Pemisah, ada juga Tanda Cinta, dan juga nanti Elvis Kwaisi dengan Manja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Waikanan di Prodangdut.
4: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: perikanan memiliki 5 kebuayan dan 8 marga yang tersebar di seluruh bumi Rami Ragong.
1: Marga buai Baradatu. Wilayah adatnya berada di Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan serta Kecamatan Kasui sebagian.
0: Marga buai Semengu. Wilayah adat berada di sebagian Kecamatan Negeri Agung dan sebagian Kecamatan Belambangan Umpu.
1: Marga buai Bahuga. Wilayah adat Kecamatan Bahuga, Buai Bahuga, Bumi Agung, sebagian Belitang, sebagian Kecamatan Waituba, sebagian Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, dan Banjit.
0: Marga Burasakti atau Barasakti, wilayah adat sebagian Kecamatan Negeri Besar dan sebagian Kecamatan Negara Batin.
1: Marga Buai Pemuka, Pangeran Tuha, wilayah adat berada di sebagian Kecamatan Pakuan Ratu, sebagian Kecamatan Negeri Agung.
0: Marga Buai Pemuka Pangeran Udik, wilayah adat sebagian Kecamatan Belambangan Umpu, sebagian Kecamatan Waituba, sebagian Kecamatan Rebang Tangkas, dan sebagian di wilayah Kasui.
1: Marga Buai Pemuka Pangeran Ilir, Kecamatan Negara Batin dan sebagian Kecamatan Negeri Besar.
0: Marga Buai Pemuka Bangsa Raja, wilayah adat berada di sebagian Kecamatan Negeri Besar dan sebagian Kecamatan Negara Batin.
1: Calon marga yang belum pecah menjadi marga, yakni Marga Buai Rebang, sedangkan Buai Rebang telah menjadi Marga Wai Kanan dengan wilayah berada di sebagian Kecamatan Waituba, Rebang Tangkas, Kasui, dan Banjit.
2: Ayo berinvestasi. Dengan berinvestasi, kita menyiapkan masa depan lebih baik. Kita bisa berinvestasi salah satunya dengan membeli emas yang memiliki nilai stabil dalam jangka waktu panjang. Kelebihan lainnya, emas memiliki likuiditas tinggi hingga dapat dijual dengan cepat.

0: Penggunaan perangkat digital pada anak, orang tua dituntut untuk mengawasi dan mendampingi. Orang tua harus mengerti media sosial atau situs apa saja yang digunakan anak. Orang tua juga harus tahu aplikasi atau program edukasi dan berdampak positif untuk anak. Dampingi anak saat bermain media digital. Terapkan jadwal dalam menggunakan media digital, selalu monitor aktivitas dunia maya anak. Orang tua juga bisa menghindari anak bermain perangkat digital dengan mengajak anak beraktivitas dan bermain langsung untuk meningkatkan interaksi. Cegah dampak negatif, dampingi anak saat menggunakan media digital.
1: Yuk Les, ikut yuk.
2: Mau kemana bang?
1: Sudah, ikut aja.
3: Jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru, Tungkusmu, Kabupaten Bangkalan.
2: Bang, ngapain sih? Jangan rokok saat berkendara, Bang.
1: Nah, ribut nih kau ini.
2: Tahu gak sih, Bang? Rokok saat berkendara tuh bahaya, Bang. Bisa.
1: Aduh.
2: Eh, Bang. Tuh kan, apa ku bilang? Tahu gak, bahayanya merokok sambil berkendaraan bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan melukai pengendara lain. Potensi kecelakaan karena kurangnya konsentrasi, mengganggu pandangan, merusak kendaraan jika bara rokok jatuh dan menimbulkan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan merupakan kegiatan yang melanggar aturan.

Kembali di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Waikanan ya, dalam program Prodangdut. Sudah kita simak satu lagu Elvi Sukaisi dengan Manja tadi ya, yang sudah di request oleh pendengar kita, Lek Trimo yang ada di Banjit. Lagu itu mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kami buka kembali pendengar di layanan telepon kami 0723 476 1697, ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat ya di WhatsApp kami di 0811 721103.

0: Iya, sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Halo RRI, selamat siang.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Putra di Waituba.
0: Oke,
1: Bang. Gimana Putra kabarnya Mbak Yeni?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Putra, sehat?
1: Alhamdulillah sehat nih, lagi ngopi.
0: Oke. Lagunya nih apa nih, Bang?
1: Lagunya Rumah Bambu aja.
0: Rumah Bambu. Oke, salam-salam dulu.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja yang udah masukkan.
0: Oke.
1: Ya, spesialnya buat yang selalu di hati aja.
0: Oke, siap. Udah itu aja.
1: Buat Mbak Yeninya mah tugas sampai tuntas, sehat selalu, umur panjang umur, dimudahkan segala urusan.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
1: Terima kasih waktunya, lagunya ditunggu.
0: Oke, siap.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, Tabi Bun.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Putra yang ada di Waituba ya, lagunya Rumah Bambu. Oke, nanti yang diputarkan.

0: Iya, kita buka kembali di layanan telepon. Ada siapa? Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang juga Mbak Yani.
0: Iya, Mang Darman ya yang ada di
1: stasiun. Betul.
0: Gimana kabarnya Mang? Sehat?
1: Sehat, habis minum kopi.
0: Oke, siap. Mau request lagu apa nih Mang?
1: Lagunya ini ada Mbak Air Tuba.
0: Air Tuba, oke. Salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditami, selamat siang menjelang sore, Mbak Gembrotnya, Mbak Atipa, Mbak Widya Umpu Bakti, Cerita Gamo, Tiani Muara Dua, Suryati, Pisang Baru, Cinta Mulia, Tulang Bawak, Putri Bandung, Eva Dikato, Alia di Tulang Bawak, Mbak Yati di Sumber Jaya, Mbak Irma di Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Titin di Lampung Barat, buat abang-abang, Badai, Bang Ramli, Bang Herman, Abang Ipinan Munir di KM 10, Pak Tommy di Banjir, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengar RRI Waikanan, selamat siang, Putra Wetuba, Dul Hamid di Gedung Pekuon, selamat siang. Putra Simpang 4, selamat siang juga. Buat Mas Topan di Oku, selamat siang juga. Buat fans-fans yang tidak tersapa, semuanya diberi kesehatan. Buat Mbak Yaninya, selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti Mbak kendaraan, yang hati-hati Mbak Yani ya.
0: Okay,
1: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Mang Darman yang ada di stasiun Belambangan Umpu ya. Lagunya tadi sudah ini siapkan dari Mansyur S dengan Air Tuba. Oke, nanti ini putarkan ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, satu penelpon lagi sebelum kita break lagi ya. Dengarkan lagu-lagu yang sudah di-request.

0: Ya, saudara pendengar, sembari kita menantikan penelpon, kita break sejenak ya, dengarkan lagu yang sudah kita siapkan dari mereka Evi Tamala dengan Rumah Bambu dan juga Mansur S Air Tuba. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Waikanan.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Susi, kenapa saya nggak gemuk-gemuk ya? Padahal saya ini makannya banyak. Gimana sih caranya bisa gemuk?
1: Mau gemuk, mau kurus, ya nggak apa-apa lah, Rus. Yang penting nutrisi tercukupi dan sehat. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Serta perhatikan keanekaragaman makanan untuk mencegah masalah kurang gizi maupun penyakit lain.
2: Rio, awas ada kereta, yo berhenti dulu.
3: Apaan sih, Poninca? Masih lama juga loh, masih jauh juga itu keretanya, nggak ada pelang ini loh.
2: Ya nggak bisa, Rio, duluanin kereta lewat, baru mobil kita.
3: Udah lah, lo nggak usah berisik, aman kok.
2: Tuh kan, kereta ya!
4: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa setiap pengguna jalan raya yang melintas di jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Apakah Anda paham data-data pribadi apa saja yang wajib Anda jaga dan Anda lindungi kerahasiaannya? Jangan Anda pikir data pribadi itu cuma nama lengkap, KTP, dan nama ibu kandung. Karena data-data pribadi harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3. Data pribadi terbagi menjadi dua jenis. Data umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi lainnya. Yang kedua, data spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya. Mulai sekarang, simpan serta jaga data pribadi Anda, data tentang orang perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Tips agar terhindar dari penipuan pinjaman online ilegal. 1. Cek izin dan informasi perusahaannya, pastikan terdaftar dan diawasi oleh OJK. 2. Pilih aplikasi resmi, pastikan menginstal aplikasi yang hanya tersedia di Play Store dan aplikasi Store. Yang ketiga, jaga dan lindungi data pribadi, jangan memberi dokumen penting seperti EKTP, KK, dan identitas diri lainnya. 4. Jangan klik tautan sembarangan, dan apabila tawaran melalui SMS atau WhatsApp dijamin ilegal. Tips di atas biar tidak ada lagi korban penipuan pinjaman online ilegal.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini. Informasi waktu saat ini pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Kurang lebih sekitar 25 menit lagi ya. Yeni temani Anda semua di Pro Dangdut. Sebelum nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti rangkaian program Pro 4 Bandar Lampung ya. Kami buka kembali di layanan telepon kami 0723-4761-697 yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam ya. Untuk sesi terakhir edisi hari ini 26 September 2026. Iya, sudah ada penelpon. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
1: Dengan Topan di Oku Selatan, Mbak.
0: Oke, Bang Topan, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke.
1: Mbak Yedi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Ya, oke.
1: Udah hujan belum gitu, Mbak?
0: Masih jarang sih, tapi udah hujan. Kemarin hujan.
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Bang, ini lagunya boleh request, Mbak?
0: Iya, apa tuh lagunya?
1: Bahtera Cinta dari Roma Irama.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak ini yang lagi siaran. Partai besarnya sebetulnya sehat. Sukses, bahagia dalam lindungan Allah SWT. Terus ada Mbak Yani, ada Mbak Bonita,
0: iya.
1: Ada Bang Hari, selamat siang semuanya,
0: mm-hmm.
1: Ada Mbak Putri Bandung, okay. Ada Mbak Eva di Kaswi, ada Bang Darman, terus ada Mas JK,
0: mm-hmm.
1: Ada Putra Waitoba, sama Suri,
0: iya.
1: Ada Pak Purwanto, Pak Abadi, selamat sore semuanya.
0: Okay.
1: Buat Mbak Yeni yang lagi bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Insya Allah tidak ada halangan suatu
0: amin,
1: apapun.
0: Amin, siap.
1: Terima kasih waktunya, Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Topan yang ada di Oku Selatan ya. Lagunya Bahtera Cinta Roma Irama. Oke, nanti yang diputarkan ya. Dan pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih kami buka di 0723-4761-697. Di belakang Bang Topan ada siapa? Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang juga Mbak Yeni.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Pak JK yang ada di Bangkit.
0: Oke, Pak JK apa kabar nih, sehat?

0: Iya.
1: Udah berapa hari enggak
0: Gak
1: kon
0: siaran.
1: enggak mantar itu ada apa?
0: Oke. Pak JK mau request lagu apa nih?
1: Lagunya bekas pacar aja Mbak
0: bekas
1: Yeni.
0: Pacar, oke. Salam-salam dulu buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Topan tadi yang ada di Ranau Selatan. Selamat sore Mas Topan. Sehat ya Mas Topan. Buat Putra Waitoba, selamat selamat siang menjelang sore aja.

0: Amin, amin.
1: Terima kasih, Mbak Yen.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Pak JK yang ada di Bancit. Lagunya Bekas Pacar. Oke, nanti ingin putarkan ya. Satu penelpon lagi pendengar ya. Mungkin bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih kami nantikan. Adamu di saat ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya sudah tidak ada penelpon yang akan masuk ya. Untuk itu kita akhiri program Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada dua lagu yang sesuai requestan akan diputarkan, dan juga nanti ada lagu yang kami khususkan siapkan untuk Anda sebagai penutup ya. Dan Yeni yang bertugas di Wai Kanan siang ini, Pro Dangdut, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Terima kasih atas partisipasi Anda di via telepon, dan mohon maaf jika ada salah kata dalam menjalankan tugas ya. Yeni pamit, kita akhiri Wai Kanan siang ini di Pro Dangdut tentunya ya. Yeni akhiri, terima kasih, selamat sore, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Berikan gizi terbaik. Stunting?
1: No, no, no.
0: Are you ready?
1: Yes, yes, yes.
2: Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Cegah stunting, wujudkan generasi sehat dan cerdas.
3: Apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan juga perilaku. Hidup sehat tanpa narkoba.

0: Jadilah pelaku hemat energi dengan cara, yang pertama, matikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Dan yang ketiga, jadikan gaya hidup Anda setiap hari. Mari hemat listrik untuk bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Waikanan.
1: Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di wilayah pedesaan, kemiskinan seringkali lebih parah dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah program bantuan sosial atau bansos. Terdapat berbagai jenis bansos seperti program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, dan bantuan langsung tunai BLT. Dengan bantuan tersebut, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong perekonomian lokal. Namun, untuk memaksimalkan dampaknya perlu adanya perbaikan dalam sistem pendataan, transparansi dan pengawasan agar bansos benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam jangka panjang. Upaya ini memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

dan muslimat di wilayah Waikan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat itu

4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Api kabak mina mewakindai kanca sunyi nih. Gimana kabarnya sore hari ini? Weekend. Akhir pekan ya, yang lagi jalan-jalan, selamat menikmati waktu liburnya. Buat yang masih kerja, semangat aja ya. Semangat mencari cuan-cuan rupiah. Masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08117209885 untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Mina Mowaki ya. Dan sore hari ini untuk Anda yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung sama kami ya. Kali ini langsung aja kita angkat teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanona,
0: dengan Mbak Cerwo, benar ya?
1: Benar sekali.
0: Alhamdulillah sehat munyayan. Gimana sebaliknya Mbak Cerwo?
1: Alhamdulillah Mbah Wawai
0: Suunyini. Wawai Suunyini, alhamdulillah. Kita dangdutan dulu, udah siap ya Mbak Jarwo ya?
1: Ya, pokoknya dangdutan biar walaupun lagi kemarau.
0: Iya benar ya. Ada 3 lagu Mbak Jarwo, nanti dipilih. Kita pilihin dulu ya. Ada dari miliknya Imam S. Arifin dengan Senandung, apa nih? Senandung Rembulan. Terus juga kita punya Liku-Liku dari Camelia Malik sama satu lagi deh ya, pujaan dari Reza Zakaria.
1: Senandung Rindu aja lah ya, senandung itu yang dari siapa itu nomor satu tadi?
0: Ada Imam S. Arifin.
1: Ya dari Imam aja lah ya.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
1: Ya salamnya buat Topan, Babang Tampan sama istrinya Suhaina.
0: Suhaina.
1: Ya Suhaina orang Jepang. Terus juga ada Edo sama neneknya, Nenek Serati. Ada juga Bang Irin Gunung Batu, Hanja Yusuf ya di Jambi. Ada juga Nasrun di Palu. Ada Ayu juga di Maluku ya Ayu. Juga orang ganteng belum masuk ya Nanona ya?
0: Belum ikutan dia.
1: Oh, di Y kanan ada Abdullah, ada JK, ada Ramli, ada Darman, ada Litrimo, ada Lavender juga pendatang baru. Ada juga Bunda siapa itu yang di Pahoma, Ratna Juwita. Ada juga Minanwati, ada Eni di Kemiri. Semuanya aja Nanona
0: ya? Semuanya aja boleh.
1: Jaga kesehatannya Nanona ya.
0: Siap, Mbak Jarwo.
1: Assalamualaikum tadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo di Lampung Timur. Yang pengen ikutan juga masih bisa ya. Dan ada di WhatsApp-nya dulu, ada Abang Irin di Gunung Batu. Halo, assalamualaikum Bang Irin.
2: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya?
2: Amin. Alhamdulillah sehat juga
0: ya. Oke deh, senang kalau misalnya sehat semuanya ya Bang ya. Oke deh, udah siap dangdutan belum sih Bang sore hari ini?
2: Udah
0: ya, ada 3 lagu nih, nanti tinggal dipilih. Ada Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin. Terus ada Liku-Liku, Camelia Malik sama Pujaan Hati.
2: Pujaan Hati ya.
0: Boleh. Oke,
2: salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Jadi, terima kasih Mbak Jarwo tadi yang bersentulnya. Menyelesaikan senggolannya. Ya, semoga sehat selalu ya. Gak lupa juga sama Edo Topan ya. Gak lupa juga sama Putri Maudo ya. Sama Senen Nurdin. Gak lupa juga Jomblo ya. Alvin Bolo-Bolo. Gak lupa juga sama Darman ya. Bung JK, Abdullah ya. Terimo ya. Sama Milanwati ya. Kara di Gedung Air ya, Acibi, Nabila, Kang Maman ya, Amir ya, Bunda Samba, Bahrin ya, sama Zaini, nggak lupa juga nggak sehat selalu ya, sama semuanya aja lah ya.
0: Semuanya aja, oke.
2: Yang belum pernah kita sepokoknya salam angkun kemarin saja ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Nona ya.
0: Terima kasih
2: kesehatan. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Irin tadi ya, dan di belakang Abang Irin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, apa kabarnya Bang Senen?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Hari Sabtunya kemana nih Bang?
3: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Boleh deh. Oke deh Bang Senen, kita punya lagu dipilih ya. Sore hari ini dangdutan dulu kita ya, biar seger ya Bang ya. Ada Senandung Rembulan Bang dari Imam S. Arifin. Ada Liku-Liku dari Camelia Malik. Sama Pujaan dari Reza Zakaria.
3: Yang pertama aja.
0: Yang pertama boleh. Mau kirim salam gak nih Bang?
3: Terus juga bayar. Sehat. Mama Gila Jalan Sembal. Wati Cecep, Enis juga pulang kamu. Mbak Rani ya Pak, yang di pembantu
0: Ada ini Mami Ratna Juwita.
3: Ya Mami Ratna Juwita, Paman, Bunda Sambara Kusumor, Wiwia Persewaran, Irin Persewaran, Bendi Kuntasan, Mabjum Palau Kutu, Nasan Palau Raja Masa, Mesir Masa Tani, Mama Kuki, Dudu Agus Dudu Loren, Ramli Waikanan, Epa Waikanan, Widok Teluk, Terima Waikanan, Jaga Jika Waikanan, Pak Jisar Mandi Waikanan. Terima kasih, Den.
0: Terima kasih kembali, Abang Senin.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Senin. Kali ini ada Mami Ratna Juwita di ujung telepon. Kita angkat dulu, pengen tahu kabarnya.
4: Iya.
0: Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah.
4: Ini siapa ya?
0: Ada Nona di sini.
4: Oh, Nona. Apa
0: iya.
4: Kabar, Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, sehat ya?
4: Iya, sehat juga, Mami. Alhamdulillah. Lagi dengar radio ini.
0: Iya, dong.
4: Makasih ya, Abang Senin tadi ngirim karata.
0: Iya,
4: ya.
0: Siap. Tadi ada juga yang salamin buat Mami Ratna. Nak katanya ya, katanya salam sehat katanya gitu ya.
4: Ya
0: Mami kita, amin sehat semua ya.
4: Mudah-mudahan
0: ya.
4: Sebaliknya juga sehat juga ya.
0: Iya.
4: Untuk
0: iya.
4: Seluruh fan-fan Pro 4 di mana saja berada dari A sampai Z, salam yang belum kenal salam perkenalan, udah kenal mudah-mudahan kita selalu kompak di udara.
0: Amin.
4: Untuk keluarga Munis sehat juga semua.
0: Amin, amin.
4: Untuk Nona selamat bertugas.
0: Yep.
4: Mudah-mudahan selalu sehat,
0: amin.
4: Panjang umur.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Sudah. Ya. Lagunya ikutan aja.
0: Ikutan aja.
4: Yang pertama lagu tadi apa?
0: Ada Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin.
4: Ya udah itu aja lah.
0: Itu aja.
4: Ya.
0: Okay.
4: Untuk yang belum masukkan silakan masuk. Karena ini aktif mengis dengar radio terus ya.
0: Siap deh.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami Ratna Juwita di Pak Oman yang sehat terus, bugar terus, dan ini selalu kelihatan muda terus ya Mami ya, sehat terus ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapakah di sana?
3: Dengan Ramli kah di Waikanan, Mbak Nona Karima.
0: Ada Abang Ramli. Gimana kabarnya ya, Bang Ramli?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sini, Mbak.
0: Kenapa tuh panas banget di sana?
3: Gimana Bandar Lampung?
0: Di Bandar Lampung kemarin sih sempat hujan ya di beberapa daerah. Tapi
3: iya.
0: Sekarang kayaknya untuk Pak Homan masih panas.
3: Ya?
0: Iya, mendung-mendung aja tapi enggak turun hujan gitu ya, Bang ya.
3: Ya, namanya okay. Kita syukuri aja, Mbak.
0: Benar ya,
3: hujan yang panas kan kata Tuhan.
0: Benar.
3: kita
0: nggak bisa ngatur, kita nggak punya remote-nya ya Bang ya. Oke deh, lagunya yang mau diputar nanti dipilih Bang Ramli, ada Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin, ada Liku Liku dari Kamelia Malik, sama Pujaan dari Reza Zakaria. Boleh, berkirim salam kan nih.
3: Salamnya buat Bang Senin tadi ya, selamat di ya.
0: Iya.
3: Ada Mbak Jarwo, ada Bunda Mbak, Bunda Ratna tadi ya.
0: Iya.
3: Penyiar lama, salam kenal Bunda Ratna. Dengan Mama Dira Jembatan Kembar ya, ada Bunda Samba, ada Atin Bolo-Bolo, ada Topan sama istrinya ya, salam sehat selalu. Ada Ayu Maluku ya, ada Siti di Palembang, ada siapa lagi, ada Mbak Nai, ada Mbak Eni, ada Mbak Neng juga, selamat siang. Seunyi-nyigawo. Untuk Mbak Nona Skarisma, semoga di kesehatan panjang umur.
0: Amin.
3: Semoga rezeki dilancarkan segala urusannya Mbak Nona Skarisma keluarga. Untuk kru-kru perempat, semoga diberi kesehatan ya Mbak ya.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
3: Wana Bule Lampung tadi pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Ramli di Waikanan, katanya di sana panas banget ya. Dan juga untuk Anda Pina Muwaki yang sore hari ini juga lagi dengerin melalui RRI Digital, dan juga siaran kita di sore hari ini juga disiarkan secara langsung ya melalui frekuensi di 103,5 FM Waikanan ya. Jadi untuk Anda Pina Muwaki yang lagi ada di Waikanan juga bisa ikutan di sore hari ini ya. Masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08117209885. Masih dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Pina Muwaki, kali ini di belakang Bang Ramli. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa ini?
5: JK yang ada di Waikanan.
0: Ada JK. Gimana kabarnya Bang JK?
5: Kabarnya baik juga.
0: Baik.
5: Panas banget,
0: Bang. Oh, panas banget di sana. Iya deh, semoga cepat hujan ya, Bang ya. Ya. Siap. Biar adem kita dengerin lagu dangdut kali ya, Bang ya. Lagunya ada Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin, Bang. Terus ada Liku-liku Kamelia Malik sama Pujaan dari Reza Zakaria.
5: Itu dari Imam S. Arifin, Senandung itu isminya.
0: Iya, benar.
5: Ya.
0: Itu aja. Kenapa?
5: Malamnya.
0: Boleh.
5: Yang terpanggil Bunda siapa? Tadi Bunda siapa itu?
0: Ada Mami Ratna Juwita.
5: Oh, Mami Ratna Juwita. Salam kenal. Selamat datang lewat sekarang Mami ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarganya. Buat Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Buat Mbak Napilana, selamat sore juga. Buat Tang Afin Bolo-Bolo, selamat sore juga. Buat Jarwo, selamat sore Mbak Jarwo, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Tang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat Tang Senen, selamat sore juga. Buat Tang Jumlo, selamat sore juga. Buat Tang Amram, selamat sore juga. Buat Tang Itu, selamat sore juga. Buat Mas Topan bersama istrinya, selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu. Buat yang ada di Waikanan, buat Mbak Eva, selamat sore juga. Buat Kang Janman, selamat sore juga. Buat Kang Isinan, selamat sore juga. Buat semuanya lah.
0: Semuanya aja, oke, okay, siap.
5: Nona Karis, Mbak Anum. Siap, Mbak.
0: Dengan Nona di sini.
5: Mbak Nona Karis, selalu bersama keluarganya.
0: Amin. Terima kasih kembali. Siap.
5: Suara
0: budaya Lampung. Iya Puan, terima kasih. Ada Bang JK di Waikanan yang udah ikutan ya di kesempatan sore hari ini. Masih ditunggu juga untuk Anda Pina Muwaki ya yang kali ini pengen ikutan dan di belakang terputus. Ih. Cepat-cepat banget ya nutup teleponnya ya. Lagi deh di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum juga.
0: Ada siapa di sana?
6: Mang Darman, Mbak Nona.
0: Halo Mang Darman, gimana kabarnya dirimu di sana?
6: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana, sudah hujan belum di sana Mang?
6: Dua kali temporari di Blambangan.
0: Oh gitu, mudah-mudahan turun hujan lagi deh ya, supaya gak terlalu panas ya. Gitu ya, oke deh ya. Bang Darman, siap dangdutan ya, sore hari ini ya.
6: Oke okay.
0: Oke, okay. Ih seneng ya. Bang Darman, ada Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin, ada Liku-liku dari Kamelia Malik, sama Pujaan dari Reza Zakaria, Mang.
6: Senandung aja Mbak Nona.
0: Boleh. Mau kirim salam gak nih?
6: Iya, salam-salam Mbak Nona ya.
0: Boleh.
6: Waktunya buat Abang Senen, Abang Ido, Abang Maman, Bang Topan, Abang Pendi, Abang Doren, Abang Pak Kadarudin yang di Baradatu, Damet Siak, Abang Isinan Munir, Wo Putri, Mbak Julia, Mbak Heni, ada Nanda Nabila, ada Bang Irin, Mbak Sambahnya, Mbak Nay, Mbak Ros, Abang Apin,
0: yeah.
6: Abang Jomblonya,
0: mm-hmm.
6: Abang Bolo-Bolo,
0: mm-hmm.
6: Mbak Jarwo, selamat siang menjelang sore,
0: mm-hmm.
6: Mbak Ilham, mm-hmm. di Pekuan Ratu, Abang Yusuf di Jambi. Semua pen-pen yang tidak kesapa, mm-hmm. semuanya diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
6: Buat untuk pen-pen RRI WK 6,
0: iya.
6: Bang Nando, Bang Aris, Mbak Tina, Mbak Yani, semuanya diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin ya Robbal.
6: Buat Mbak Nonanya,
0: iya.
6: lalu diberi kesehatan juga.
0: Amin.
6: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati Mbak
0: Siap,
6: Nona ya.
0: Siap, Mang.
6: Mang Darman pamit,
0: hati-hati.
6: RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
0: Terima kasih ada Mang Darman di Waikanan yang udah ikutan di sore hari ini ya. Dan kali ini untuk Anda juga Mina Muaki, satu penelpon lagi deh sebelum nanti kita puterin lagu-lagu yang udah di request di sore ini. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan Kakak Sisi bukan ini?
7: Iya, betul.
0: Iya, betul sekali. Ada Nona di sini, Kakak
7: oh,
0: Sisi.
7: Iya,
0: benar. Gimana Palembangnya?
7: Palembang luar biasa panas.
0: Panas. 11-12 berarti
7: iya.
0: sama di sini ya.
7: Ada hujan enggak di Lampung?
0: Kalau di Bandar Lampung beberapa waktu lalu sempat hujan gitu, tapi enggak merata, enggak semuanya langsung hujan gitu, tapi emang ada beberapa daerah yang diguyur hujan juga. Gimana Palembangnya?
7: Palembang ada kemarin gerimis, tapi sebagian kabupaten ada yang kebagian hujan.
0: Oh, udah ada yang kebagian hujan ya. Siap deh. Semoga cepat turun hujan ya, Kak Sisi ya. Oke deh. Di sore hari ini kita punya lagu-lagu dangdut ya, Kak Sisi. Dipilih.
7: Didengarkan di.
0: Apa tuh?
7: Apa
0: disebutkan.
7: Disebutkan kok didengarkan.
0: Ada lagu dari Imam S. Arifin dengan Senandung Rembulan. Terus juga kita punya Liku-Liku dari Kamelia Malik sama Pujaan dari Reza Zakaria.
7: Aku mau pujian aja lah.
0: Pujian aja. Oh, siap
7: iya,
0: deh.
7: Siapa tahu dia mau muja aku.
0: Aduh, ada dong pemuja rahasianya kayaknya ya.
7: Gitu ya.
0: Siap deh. Waalaikumsalam enggak nih Kakak Sisi.
7: Udah buat semua yang udah masuk-masuk ya. Udah berapa yang masuk, Mbak?
0: Udah banyak sekali.
7: Udah banyak sekali ya. Salamnya buat semua-semua aja ya. Spesial ini buatnya Mbak Eva ya lagi dengerin ya mungkin ya. Mbak Eva di mana? Di Lampung mana dia?
0: Ada di mana ya? Lupa.
7: Tadi sempat ketemu di telepon tadi.
0: Oh gitu, siap deh. Nanti coba ya Kakak Eva masukkan juga di sore ini pokoknya ya.
7: Punya Babang Tampan bareng teman-teman juga, Pak Jarwo juga. Semua-semua ada yang
0: semuanya.
7: Lagi monitor ya.
0: Siap, oke.
7: Gak hafal semua namanya banyak.
0: Bener.
7: Salam-salam kompak-kompak aja.
0: Salam spesial kompak ya. Aja, iya buat siapa?
7: Buatnya si cantik yang lagi siarannya.
0: Oke, siap deh.
7: Pokoknya selamat bertugas saja pulangnya hati-hati. Semoga dipanjangkan jodohnya dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak doa-doa baik ya sore hari ini. Semoga juga doa yang baik juga berbalik untuk yang mendoakan ya. Oke, kali ini gimana? Satu penelpon lagi kah? Ya, kayaknya satu aja. Oh, terputus. Emang harus lagu kayaknya ya. Nanti masih ditunggu juga Mina Muaki ya di 255112 nya. Kita putar lagu-lagu kesayangan Mina Muaki semua dalam lagu-lagu dangdutnya. Jadi jangan mana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda sore hari ini. Tetap bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam, ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki. Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi kopiah no aguk bah. Sana sengamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi kopiah ni aguk dibah api kidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah. Memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

Minimal kini akan tutun ini. Selanjutnya kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini kami kutip dari rri.co.id. Langkah pemerintah Kota Bandar Lampung yang memulai melakukan perbaikan jalan di pulau Jalan Pulau Singkep, Kecamatan Sukarame, mendapat sambutan positif dari warga setempat dan pengguna jalan. Akses yang sebelumnya berdebu serta rusak saat ini tengah dipersiapkan untuk perbaikan secara menyeluruh. Dari pantauan di lokasi menunjukkan pengerjaan tahap awal sudah berjalan. Material dasar seperti batu dan tanah padas mulai dipadatkan di sepanjang ruas jalan untuk meratakan permukaan aspal yang sebelumnya berlubang. Warga sekitar mengaku senang karena keluhan mereka mengenai kondisi jalan yang berdebu saat panas dan berlumpur saat hujan akhirnya ditindaklanjuti. Meski pengerjaan pengerukan dan pemadatan masih memicu debu berterbangan saat dilalui kendaraan, warga memahami kondisi tersebut sebagai proses sementara menuju jalan yang lebih baik. Informasi selanjutnya minum waki di sore hari ini, proyek perbaikan jalan Pangeran Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung kini tengah memasuki tahap pengecoran beton atau rigid pavement. Pembangunan ini menyasar penanganan kerusakan jalan yang sebelumnya kerap dikeluhkan oleh pengguna jalan. Pantauan di lokasi menunjukkan pengerjaan dilakukan secara bertahap pada satu sisi jalan terlebih dahulu. Sisi yang telah dicor tampak ditutupi terpal dan diberi pagar pengaman sementara. Dan juga minum lagi, sementara untuk arus kendaraan harus bergantian melintasi sisa badan jalan yang belum dikerjakan. Masyarakat sekitar menyambut positif perbaikan jalan utama yang menghubungkan pemukiman dan kawasan industri ini. Mereka mengaku lega karena jalan yang sebelumnya berlubang kini diperbaiki secara permanen. Namun sistem penyempitan jalan membuat kemacetan panjang tak terhindarkan, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Kondisi ini kian membingungkan warga.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Dari miliknya Cynthia Minamuaki, aduh buyung. Sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini ya. Masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp. Dan kita angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lemas sekali kamu. Baru bangun tidur kah?
1: Aku lemes itu kan karena kamu sudah lama meninggalkan aku.
0: Oh gitu. Kenapa?
1: Kamu kemana sih kemarin?
0: Aku siaran subuh.
1: Oh, aku pikir umroh.
0: Oh umroh, amin, diaminin aja ya.
1: Iyalah.
0: Oke deh. Kali ini kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya orang ganteng ya. Ada Permisi dari Maggie Z. Terus ada Madu Tuba dari Inul Daratista sama Macho Fetty Vera.
1: Dekornya duit bisa gak?
0: Dicari dulu ya si duitnya ini ya.
1: Kayaknya Nana Harisma juga perlu duit kan?
0: Ih, perlu banget. Nah, ya.
1: Kalau bisa dekornya aja lah yang duit ya.
0: Yang duit aja, semua orang butuh duit ya.
1: Iya.
0: Mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya untuk Topan, untuk Om Ramli, ada untuk Pak Jarwo, terus dan lupa juga untuk ini siapa, Om Airin, dan salam super biasanya buat dirimu.
0: Buat aku aja, oke, siap.
1: Itulah ya duitnya ya.
0: Dicari dulu duitnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Abdullah dari Waikanan yang udah ikutan ya, Minamuaki. Masih ditunggu juga di sore hari ini di 255112-nya ya. Dan untuk Anda juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari manapun yang lagi dengerin, semoga sehat-sehat terus. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Nona.
0: Sore, halo Bunda, gimana kabarnya?
2: Sehat,
0: Nana. Alhamdulillah. Sehat Bunda di sini. Udah lama banget aku enggak dengar suara Bunda ya.
2: Iya.
0: Kirain lagi jalan-jalan ke Malaysia ya, Bun. Ngeliat Upin Ipin enggak ya? Enggak. Bunda, kita punya lagu yang mau diputar Bunda di sore hari ini ya. Nanti tinggal dipilih Bunda. Ada 3 lagu yang mau diputar. Ada Permisi dari Maggie Z, Madu Tuba dari Inul Daratista, sama Macho, M-A-C-H-O dari Fetty Vera.
2: Nomor 1 aja.
0: 1, boleh. Mau kirim salam gak nih Bun?
2: Kirim salamnya untuk Bunda Samba, Bang Senen, selamat sore. Buat Edo di Teluk, sama sore. Apin Bolo-Bolo, sama sore. Terus Bang, buat Bang Irin ya, yang di Gunung, Batu, sama sore. Buat siapa yang
0: siapa nih?
2: Yang di mana, Ibu Ratna apa? Ratna siapa tuh?
0: Ada Mami Ratna Juwita di Pahoman.
2: Iya, yang mantan dulu ya.
0: Iya, benar.
2: Salam kenal kembali ya, Ibu Ratna. Terus buat Rara, buat siapa lagi? Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih, Bun?
2: Lupa sih, nggak catatan, jadi lupa.
0: Iya deh, semuanya ya, Bun.
2: Ini buat ini aja, buat Ibu Putri sama Udo.
0: Iya.
2: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke Bunda.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Anak-anak sehat.
0: Amin.
2: Selamat menjelang malam minggu.
0: Malam mingguan ya, Bun.
2: Oke.
0: Terima kasih kembali Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ros ya. Lagi di mana nih? Di Jagabaya semoga ya. Dan kali ini di belakang Bunda Ros ada siapakah di sana? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapakah di sana?
3: Dengan Mas Armansyah di Sudirman Pesawaran.
0: Ini Mbak Nona ya? Iya benar, Mas Armansyah di Pesawaran ya. Gimana kabarnya Mas Armansyah?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Nona sehat ya keluarga.
0: Alhamdulillah sehat, cuacanya di sini panas gitu ya.
3: Sama aja, cuman ada mendung aja, gak ada di sini.
0: Oke, okay. Mendung-mendung tapi gak hujan ya.
3: Karena panas banget sampai sore ini.
0: Oh gitu. Iya deh, semoga cepat turun hujannya ya. Oke deh, Bang, kita punya lagu nih yang mau diputar ya di sore hari ini. Ada Permisi dari Maggie Z, ada Madu Tuba dari Inul Daratista, sama Macho dari Fetty Vera.
3: Aku main cerita aja lah.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
3: Salamnya ya buat Niaro yang baru turun sudah dilupakan Bunda Ros aku ya.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga Bunda Ros tidak lupa ya sama aku. Semoga Bunda Ros semoga sehat. Buat Mbak Eni, Mbak Supriyatini, Bunda Supriyatini ya, Bunda Samba, Mbak Rin, Adik Katiman, terus Mbak, Mbak siapa itu ya?
0: Mm-mm, siapa nih?
3: Mbak Lara ya? Mm-mm. Mbak Lara, Mbak Irma, Mbak Saro, terus buat Eko, Pak Topan, Sabang Tampan yang sedang menikmati perjuangan matinya di rumah sekarang ya. Selamat sore, semoga selalu bahagia dan menyedihnya karena mau salah keluarganya ya, Bang Tampan. Buat semuanya adalah benteng keempat ya.
0: Oke, siap.
3: Pastinya yang ketinggalan ya, pastinya nama Bang Nurdin yang itu Bang Rosli juga, Bang Ramli ya. Selamat sore semuanya. Saya berbangun aja ya.
0: Oke, siap.
3: Sukses.
0: Amin.
3: Hanya selalu soalnya keluarganya ya Mbak Nona.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Nona.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arman Syah di Besawaran, udah ikutan di sore hari ini ya. Kali ini kita rehatan dulu, minum wafi untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: si Panday, kinya nga rupi dyan.
1: Si. Api. Api gawin mo, si?
0: As haman pa niya ko, haman pa. Di niya lagi kanya rupi strict idya. Pusing niya sa bulan, baya katusan na kaibu. Haman pa niya ko.
1: Maling listrict ni kuyo.
0: Maling
1: listrict ko, isa.
0: Maling listrict, lahin. Lahin, natukok ka ba mo, haman pa. Maling listrict. Kanagat lahin. Niya, di ka nakadjitrita ni. Kan sa bulan, baya katusan na kaibu, tukus lang. Jadi pusing niya, katusan na kaibu juga. Kibayak na. Mula na niya, aman niya po. Kininya ayak ni cuti kano.
1: Ano sa maling listrik naglang na susi ang ko ni ko bahaya.
0: Kapag muna yung wat na maling listrik. Maling listrik. Kapag cerita niya maling listrik. Mawa.
1: Ko colok.
0: Iya nyolok rahasia. In mak kepandayan kininya bayak na kana luni cuti.
1: Mabalak. Ko ni ko cuma pelak.
0: Hijang muna ko di tetap tak sama semenda ni ko sa.
1: Ay ko cawak ko ni ko.
0: Hijang na emang apa
1: sih maling listrik?
0: Apa mana
1: maling listrik? Susi maling listrik.
0: Yo maling listrik. Sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
4: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
3: Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa, toh, Bah?
3: Ya, nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, Bah, ini banyak aturan.

0: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. 3, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. 4, membuat perencanaan terasering terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan

0: suara Budaya Lampung. Minum lagi deh kan jatuhnya nih. Masih kembali bersama kami Dangdutan dulu ya sore hari ini di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Nya gimana hari ini, masih semangat kah untuk Anda minum lagi yang mungkin hari ini di akhir pekan belum bisa menikmati suasana santainya ya? Tapi gak apa-apa, karena sore hari ini kami juga masih menemani Anda minum lagi dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua. Kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: adalah kita. Benar. Ada siapa sih di sana?
1: Dengan Ayu dari Maluku
0: Tengah. Nah, ini dia Kakak Ayu, udah lama banget nggak muncul, kemana sih?
1: Saya sebenarnya nggak mau juga sih, mungkin bukan sama
0: aku ya. Oke, siap deh. Gimana kabarnya Kak Ayu?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Senang kalau misalnya sehat ya semuanya ya. Oke deh Kak Ayu, kita dangdutan dulu sore hari ini. Mungkin nanti ada beberapa lagu, tinggal dipilih sama Kakak Ayu ya. Kita punya lagu ada Janji dari miliknya Evita Mala, terus ada Bang Jono dari miliknya Saskia Gotik, sama satu lagi ya, ada Ceritanya Lesti.
1: Bang Jono deh.
0: Bang Jono aja, boleh. Mau kirim salam gak nih?
1: Ya deh, salam buat yang ada di kanan Tangerang Lampung, yang ada di Bandung Lampung juga. Ya, buat semuanya yang sudah bergabung semuanya, selamat malam. Saya rangkul aja, pokoknya salamnya satu untuk semua. Mudah-mudahan semua salam sehat, salam sehat rohmi aja dari saya di Maluku Tengah.
0: Amin, siap.
1: Ya, buat mbaknya salam sehat juga ya, dan selamat terus kembali. Selamat sore untuk kampung dan selamat malam untuk Maluku.
0: Siap, oke. Terima kasih Kakak Ayu. Terima kasih ya untuk Kakak Ayu yang ada di Maluku, yang di sana ternyata sudah malam. Minamuaki ya, selamat malam juga untuk Anda Minamuaki. Mungkin lagi dengerin tapi sudah malam sama kayak Kakak Ayu ya. Dan kali ini masih bersama kami di acara Perudang Dangdut adalah kita. Angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Nona.
0: Halo, ada siapa ini?
2: Ini dari Suhaina, Kak Nona.
0: Suhaina yang cantik ya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Baik ya, alhamdulillah. Gimana nih?
2: Panggil apa kata ya?
0: Kenapa?
2: Aku panggilnya Mbak apa Kakak ini ya?
0: Boleh, apa aja. Panggil sayang juga boleh ya. Atu boleh. Kalau orang Lampung ada atu, ada uwo, ada engeh gitu ya. Jadi bisa dipanggil panggilan orang Lampung juga gak apa-apa gitu. Senyamannya aja ya. Gimana nih kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah baik, Kak.
0: Baik ya. Gimana nih sang pujaan hatinya? Sehat kah? Sehat ya, semoga ya. Oke deh. Sore hari ini kita dangdutan dulu ya Kakak Suhaina ya.
2: Ya, oke.
0: Oke, ada lagu yang mau diputar, ada Janji dari Evita Mala, ada Bang Jono dari Saskia Gotik, sama ada Cerita dari Lesti.
2: Ya itu aja lah Kanona, yang Bang Jono aja lah.
0: Bang Jono aja, boleh. Mau kirim salam gak ini?
2: Kata suami Bang Topan Bay katanya.
0: Oh gitu, buat spesial the one and only ya. The one and only, ada tercinta, suami tercinta gitu ya. Siap, oke deh.
2: Ya udah, salam-salamnya Mbak ya.
0: Iya boleh, mau siap, buat siapa?
2: Saya bingung juga ya.
0: Buat siapa nih?
2: Iya udah, ini buat siapa ya? Yang ini Bang Edo ya. Bang Edo, selamat sore. Bang Armansa, selamat sore juga. Sama Mami Ratna, sama Butet, Mbak Butet ya. Udah itu, sama Mbak Putri, sama beserta suami Uwo ya. Semoga sehat semua ya di sana. Sama Bang Pendi, sama Bang Ami, sama sore. Mbak Jarwo. Oh, Mbak Jarwo, gak ketinggalan, Mbak Jarwo.
0: Siap.
2: Ya udah, spesialnya buat suami juga beserta kakaknya ya, sehat selalu kak ya.
0: Siap, oke.
2: Ya udah itu aja ya kak.
0: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Suhaina. Pujian hati Babang Tampannya sudah ikutan di sore hari ini. Terima kasih sudah ikutan dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sepertinya kebersamaan kita sore hari ini harus segera berakhir. Waktu juga yang memisahkan kita di sore ini ya. Terima kasih untuk Anda Mina Mulki yang sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini. Dan juga selanjutnya kami akan hadir dalam Klauni Debihani untuk edisi hari ini ya, tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya yang akan hadir di tengah-tengah kebersamaan kita sore hari ini. Akhirnya Mina Mulki, cara Pro Dangdut ya harus segera berakhir. Tapi untuk Anda Mina Mulki yang suka dangdutan, jangan sedih karena besok juga masih tetap ada setiap hari Pro Dangdut ya, dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Mina Mulki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

17. Minum Wongi Rekan Cusunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Minum Wongi kami kutip dari rri.co.id. Kepedulian kepada masyarakat terus diwujudkan oleh Polsek Tunggur melalui kegiatan Jumat Berkah. Selain berbagi kegiatan, Minum Wongi kegiatan ini juga menjadi sarana bagi personel untuk menjalin silaturahmi dalam mempererat kedekatan dengan warga. Kapolsek Tunggur itu Harizal bersama personel kembali membagikan ratusan nasi kotak kepada masyarakat di dua lokasi, yakni di Masjid Nurul Huda, Kampung Mojopahit, Kecamatan Tunggur, dan Masjid Al-Jihad, Kampung Baru, Kecamatan Kota Gajah. Kasih Humas Polres Lampung Tengah, Kompol Yakub Samsudin, mewakili Kapolres Lampung Tengah, AKBP Charles Padapotan Tampu Bolon, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya Polri untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Informasi selanjutnya, Minum Wongi di sore hari ini, kali ini BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, menargetkan data awal hasil sensus ekonomi 2026 dapat disajikan kepada masyarakat pada awal 2027. Saat ini, tahap pendataan telah selesai dan BPS masih melakukan sejumlah proses pengecekan untuk memastikan kualitas data. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution, mengatakan proses setelah pendataan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada data yang terlewat maupun anomali dalam hasil sensus. Petugas juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan di lapangan. Ahmad Rizwan menjelaskan bahwa tahapan tersebut mencakup revisit dan pengecekan secara acak terhadap hasil pendapatan. Proses ini dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan petugas sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum masuk ke tahap penyajian. Dan juga Minum Wongi, meski proses pendataan telah berakhir, BPS juga masih melakukan penyempurnaan terhadap hasil yang diperoleh. Pengecekan diperlukan karena pelaksanaan sensus melibatkan petugas organik dan non-organik dalam jumlah yang cukup besar sehingga kualitas data perlu dipastikan kembali. Demikian Minum Wongi, waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

Minum Wangi dari Kaca Sunyi ini masih kembali bersama kami sore hari ini, masih di Hello Me The Bekani, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia dan juga rangkaian informasi yang menemani kebersamaan kita sore ini.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Rimbang Minamuaki sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini ya. Untuk kalian Minamuaki yang mengisi suasana hari minggunya, gak kemana-mana, pengen di rumah aja, pengen santai gitu ya, menikmati suasana hari minggunya dengan tenang dengan damai ya. Dan tentunya buat anda Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, yang biasanya ngisi suasana weekend ya, ataupun di Sabtu dan juga Minggu di akhir pekan kali ini, mungkin dengan cara banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bikin senang gitu. Salah satunya adalah bermain game, karena bermain game sering dianggap jadi aktivitas yang cuman buang-buang waktu. Tapi sebuah penelitian juga menunjukkan ternyata ini ada hubungan antara kebiasaan main game dengan kemampuan kognitif yang lebih baik. Dokter sekaligus influencer kesehatan, Dr. Adam Prabata, mengungkapkan temuan tersebut melalui unggahan media sosialnya. Ia merujuk pada penelitian yang berjudul Characterizing the Cognitive and Mental Health Benefit of Exercise and Video Gaming, video game playing maksudnya ya. Dan melalui akun Instagram resminya, ia menjelaskan bahwa penelitian tersebut melibatkan sekitar 2000 orang dari berbagai negara, dan penelitian kemudian membandingkan nih kebiasaan bermain game dengan kemampuan kognitif para peserta. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta yang bermain game lebih dari 5 jam dalam sepekan punya performa kognitif yang setara dengan orang secara kognitif sekitar 13,7 tahun lebih muda dibandingkan dengan kelompok yang tidak rutin bermain game. Sementara peserta yang bermain game kurang dari 5 jam dalam sepekan menunjukkan kemampuan kognitif yang setara dengan usia sekitar 5 tahun lebih muda dibandingkan dengan kelompok non-gamer. Kemampuan yang diamati antara lain memori jangka pendek, penalaran, kemampuan verbal, serta kecepatan dalam memproses informasi. Meski demikian, Dr. Adam juga mengingatkan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan asosiasi bukan hubungan antara sebab akibat, yang artinya penelitian ini belum membuktikan ya bahwa bermain game secara langsung itu bisa membuat kemampuan otak menjadi lebih muda. Masih terdapat kemungkinan faktor lain yang turut mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang, karena itu bermain game bisa menjadi salah satu bentuk aktivitas yang menstimulasi otak, tetapi tetap perlu diimbangi dengan pola hidup yang sehat, aktivitas fisik, tidur yang cukup, serta berbagai aktivitas yang mendukung kesehatan otak ya. Bermain game memang penting ya, tapi juga diimbangi dengan aktivitas lainnya ya Minamuaki ya. Nah, kali ini untuk anda Minamuaki yang masih santai aja di rumah, atau juga untuk anda yang lagi dengerin di jalan ya, tetap hati-hati juga saat berkendara. Kami masih terus menemani kebersamaan anda, masih dengar rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih kami hadirkan ke ruang dengar anda. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung, Minamuaki, untuk bisa mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Nona Timur dari miliknya No Name Crew ya, yang akan menemani anda di sore.

0: pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: lampu kuningnya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh?

0: kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.

0: beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, ini saya tebang aja pohon ini. Saya singso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah dan ular sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah gitu dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor,

Minum mungkin ya kan kesunyi ini. Selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Hei Ra, kamu udah dengar berita belum?
3: Hah? Berita apaan?
2: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
3: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
2: Ih, serem banget ya.

0: kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantung dan juga ke keng. Amit amit gak sa.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si apa itu yang minta konikula sih?
2: Met, nyak kilo tulung met.
1: Api weh, nginjam duit kono niko.
2: Wilahim met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
1: Allah, sampai ku

0: tata. Mawanya kang ilo lagi dyan manik ko. Hindi gawa uli somo ko kakingyam ta sa kamakaw.
1: Iyak ki mekik laki kamakaw kasi sa gali. Somo ko na edang nunggo labo.
0: Ay, yun niya. Samula maang galili naman ang halo. Makungkong da duwit ni Met. Kamar ki wa duwit ka injan ka.
1: Ako gawi uway na we. Kakalo ni ko makacahak yun ang uway ko.
0: Makasih Met yo.
2: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar.

Indekan Keseling ini selanjutnya kembali kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bener Lampung untuk dapat mengikuti pengajian eksklusi Al-Quran sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar.

mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang

0: kelihatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Nah, emang kelamanya 30 menit lagi. Mana tiket ini?
0: Buat apa?
1: Ayo biasa lah story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah tuh gak sepelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Gitu ya.
2: Beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apa.

0: dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosong tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kabach.
1: Dek, Mas Iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
2: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas. Supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas. Biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
1: Iya toh, maksud Dedek nggak ngerti Mama Siki.
2: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya nggak ngerti sih?
1: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
2: Hai, Mama sih udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
3: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
2: Di pada kanjo, nah dija, naruh asuk nyandok dari dija, mendok maut si pandai kinya naruh pija.
4: Si, api gawi mosi.
2: Haman penyiku, haman pay. Dinyak lagi kenyolok listrik di ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyiku.
4: Maling listrik niku yo.
2: Maling
4: listrik kok bisa?
2: Banyak maling listrik lain. Tentu kok kabar mau haman pay. Karena ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan nyepuk. Ya kapan jangan nih kena nyak bayar nih cuti.
4: Sebaling listrik na gelang nesusi angok kau niku bahaya.
2: Ya kapa kapa kau nak yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maling maling listrik. Kapa cerita ni maling listrik.
4: Mawan. Iku colok.
2: Iya nyolok rahsia. Imak kependayan kena nyak bayar ni karena luni cuti.
4: Mak balik balik. Kau niku cuma PLN.
2: Bijak dan niku di tetap tak sama semen dan niku sah.
4: Iku cawak kau niku.
2: Bijak ni emang apa sih
4: maling listrik?
2: Apa mana
4: susi maling listrik?
2: Ya Allah itu aduh. Kapa sih pandainya mata tangga. Anji sayo.
3: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
4: Dunia ini kes, nesornya ini yang.
3: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain

Dari milikin Darboy Gang featuring Denny Caknan, Minum Wangi sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita sore hari ini ya. Selamat sore untuk Anda juga Minum Wangi yang masih setia bersama kami melalui frekuensi di 88,5-nya dan juga di RRI Digital. Di kesempatan sore hari ini Minum Wangi kebersamaan kita dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 26 September 2026 harus segera berakhir. Terima kasih juga untuk Anda Minum Wangi yang masih setia bersama kami di sore hari ini dan juga Mida Muaki, Indai Kanca Sunyini di malam hari nanti juga kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita Mida Muaki dalam Kelauni Debingihani dengan informasi dan juga ada lagu-lagu dari daerah Lampung dalam Manjau Debingi. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini. Dan kali ini Mida Muaki akhirnya saya Nona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Kelauni Debihani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.
2: Salam malam bergar dimanapun Anda berada, tentunya tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Segera kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi.

0: pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Karena itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Jadi apa lagi tahapannya
4: gitu? Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kesehatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli 150.000 per pekan gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpok.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpok.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah lentarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia
12: yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran, serta meningkatkan daya saing, baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
15: Oh, ini masih penasaran nih dicoba di berapa ini?
16: Lawannya sudah selesai.
14: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
17: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
14: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
19: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
18: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
20: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
18: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan, termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok, serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: faktor Conte?
1: Well, I think
2: menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
3: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
5: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan mendengar berikut ke klasemen Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126, dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kita kembali ke RRI Waikanan untuk malam ini tentunya. Edisi hari ini hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Ferdi, jalankan teman-teman semuanya. Dan selamat malam untuk semuanya yang tengah menikmati suasana malam Anda bersama keluarga atau menikmati malam mingguan Anda bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Saat lagi kita akan segera bergabung ke program 2 Panel Lampung. Dan kita akan mengikuti musik live chat. Selamat malam dan selamat berkarkan.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu nih yang pengen bermalam minggu, mungkin gue langsung cekin dulu bmkg.go.id. Gimana kali ya, biar kamu mau malam minggunya dengan nyaman dan enak, teman Pro 2. Tapi kalau di hari ini, teman Pro 2, menurut bmkg.go.id akan cerah aja di semua wilayah Jakarta, teman Pro 2. Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, semuanya akan cerah aja. So kita enjoy bareng pastinya dengan lagu-lagu paling enak di malam hari ini. Buat temenin kamu yang pengen mungkin nonton konser The Weeknd atau Passport Day 2 atau mungkin Strolling Around Brock M, terus mana lagi teman Bro 2 ya. Pokoknya absen sama gue dulu di 089.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu nih yang mungkin Gen Z yang lahir tahun ya let's say 2000-an gitu ya. Di 2000 aja umur lo berarti tahun ini udah 26, teman Pro 2. Udah ditanya belum kapan nikah sama bokap nyokap lo, sama saudara, sama orang-orang gak sih? Tapi kalau iya, lo apakah orang yang akan menikah secara mewah gitu ya? Atau mungkin lo tim yang pengen ke KUA aja? Emang semua orang sebenarnya pengen sih nikahnya secara mewah. Cuman ini ada penelitian yang katanya 40% pasangan Gen Z milih nikah di KUA aja dan lebih prioritaskan hidup pasca acara nikah, teman Bro 2 ya. Nanti bakal gue bahas selengkapnya pastinya di jam 8 malam. Buat kamu yang pengen ikutan bisa di 0811 800 105 dulu ya.

musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2.
1: Yes, selamat malam minggu.
0: Malam minggu kali ini kamu bakal seru-seruan bareng Ica Diska
1: dan Naila Cantika, only on Zero Limit.
0: Feel the beat, chase the night.

0: Yo teman berdua, masih bersama gue Ica Diska
1: dan gue Naila Cantika.
0: Yo, jadi seperti biasa kita bakal seru-seruan malam minggu ini.
1: Lagi-lagi nih ya, malam minggu ini ketemu kita berdua nih.
0: Iya, kita berdua lagi.
1: Kita berdua lagi.
0: Mana member kita yang lainnya ya? Oke, teman berdua, buat kalian yang mau request-request lagu boleh banget join sekarang juga ke live TikTok kita. Jadi karena bisa langsung lihat kita live juga ya.
1: Dan karena malam ini kita bakal seru-seruan ya. Kita bakal seru-seruan main games yes or no. Dan special program Zero Limit pada hari ini kita ngundang dua DJ yang langsung live di apa Pro 2 ya.
0: Benar, dua DJ lokal yang menjadi pilihan kita bulan ini.
1: Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning only on Zero Limit. Feel the beat, chase the night.
2: Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2

0: Nomor 2.
1: Gitu terus kayak yo nomor 2. Oke, okay, seperti yang Naila bilang, kita ya, teman berdua ikutin kita terus karena kita
0: ya, karena banyak cerita ya sampai jam 10 nanti. Bener. Bakal seru-seruan nih kita.
1: Dan bakal kedatangan gestar juga.
0: Gestar kita. Ya. Seorang DJ ya.
1: DJ muda pilihan lagi.
0: Pilihan siapa? Pilihan Ica.
1: Tapi by the way,
0: yes.
1: Selama dari sesudah siaran kita enggak ketemu lagi sih, Nay.
0: Iya.
1: Belum ada ketemu lagi kan.
0: Karena sibuk banget ya kita.
1: Lagi hektik-hektiknya.
0: Lagi hektik-hektiknya minggu ini, entah lagi ngerjain apa tuh tugas akhir lo ya, Ca.
1: Tuh, kok gue seperti tua banget sih. Belum, ya, tapi memang sibuk lah ya.
0: Sibuk sama tugas-tugas kuliahnya ya. Dan baru hari ini kita ketemu lagi, Ca. Bener. Udah seminggu nih. Lagi-lagi kita ketemunya di malam minggu nih.
1: Iya, memang kita jadwal ngedate kita malam minggu, Nay.
0: Ngedate gak tuh?
1: Iya. Yang lain mungkin mereka di luar sana, teman berdua kalian, kamu ada yang ngedate bareng pacar?
0: Iya. Atau lagi nongkrong sama kawan-kawannya ya.
1: Nongki sama kawan-kawannya. Kita juga nongki berdua di studio.
0: Dan di studio ini rame loh, Ca.
1: Oh iya, tapi rame sih.
0: Coba sapa-sapa dulu yang di belakang. Hai dong, bilang hai dong. Hai. Karena malam ini kita ditemenin juga sama para
1: support
0: broadcaster Academy Batch 6 ya. Pada nemenin kita nih. Untuk ini siaran malam minggu ini.
1: Supporter kita, guys. Mereka penasaran dengan gestar kita hari ini.
0: Yes. Karena tadi juga di RRI abis ada acara. Nah. Ada acara audisi penyiar cilik 2026.
1: Benar.
0: Jadi langsung ya, yang lain pada nemenin kita siaran.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Yang lagi nyari-nyari info, teman-teman kalian yang nyari info tapi kalian mager keluar, udah pokoknya pantengin live kita aja.
0: Udah dengerin kita aja.
1: Ya,
0: kita kita juga by the way ya nih, yang denger kita di radio, kita juga lagi nge-live di TikTok-nya Pro2.
1: Oke, jadi teman Pro2 pantengin terus TikTok kita. Live kita gitu. Dan buat yang mau cerita bagaimana malam minggunya seperti biasa dan request-request lagu, jangan yang galau. Kita lagunya yang happy-happy aja. Gitu.
0: Bisa langsung lagunya kirim, yang upbeat.
1: Bisa langsung kirim ke WhatsApp kita di
0: 0811 7208925 atau di Instagram kita
1: di @pro2b.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman berdua masih bersama gue Ica Adis Kada
0: dan gue Nela Catika.
1: Kita udah masuk ke open tabs.
0: Open tabs enggak tuh.
1: Kita bahas apa sih, Nay? Sebenarnya zero limit dibahas apa sih
0: sebenarnya? Aja sebenarnya. Kita kan yang penting kita itu nemenin teman Pro 2 ya, pendengar Pro 2 yang lagi malam mingguan atau lagi di rumah aja nih atau lagi di jalan OTW malmingan gitu Ica.
1: Tapi karena ini, karena kita bakal ada gestar ya. Gimana kalau kita bahas ini aja deh, playlist aja deh.
0: Emang gestar ini siapa sih? Kayak ditunggu-tungguin banget loh dari tadi.
1: Gue tuh udah excited banget loh, enggak lihat. Lu aja udah make up kan dari tadi.
0: Aduh, kan maksudnya biar gak pucat. Karena gue udah dari siang nih ikut acara penyiar cilik gitu.
1: Oh gitu, jadi gitu ya, Nay.
0: Iya dong.
1: Ngomongin playlist nih, kita kan kalau malam minggu tuh kita selalu tekenin ke teman Pro 2, EDM jangan galau-galau gitu.
0: Ya karena malam minggu ya jangan galau-galau lah. Ya, masa hari gini masih galau.
1: Memang harus have fun malam kan.
0: Malam harus happy dong. Benar. Jadi musik-musiknya juga harus upbeat. Benar, gitu.
1: Harus happy kita. Makanya teman Pro 2 yang mantengin live, kok gue jadi deg-degan gini
0: nih? Mulai rame lagi nih.
1: Iya,
0: yang join live ya nih.
1: Gesternya belum datang, gue udah deg-degan, Nay.
0: Kenapa sih deg-degan? Chill aja loh, Ica.
1: Ini jujur agak nge-distract, bisa cepet gak keluarnya?
0: Ini emang agak riuh banget ya ini di studio ini ya. Anak-anak BA6 ini mondar-mandir. Layla, cepet lagi Layla.
1: Ya kita biarin dulu deh mereka keluar. Nah, oke, okay, udah sepi.
0: Jadi
1: kalau ngomongin playlist, kita tuh sering kalau lagi nongkrong tuh berebut playlist. Lu relate gak sih?
0: Iya.
1: Iya kan? Kayak
0: soalnya gak semua gue dan kawan-kawan gue tuh beda gitu loh playlistnya.
1: Bener.
0: Ada kita yang slow, kayak ada yang itu loh galau gitu.
1: Bener.
0: Terus ada juga emang yang anaknya upbeat banget.
1: Bener. Tapi kalau menurut lu buat nongkrong tuh lebih enak playlist yang gimana?
0: Buat nongkrong ya pastinya ya yang upbeat dong.
1: Yang upbeat ya, yang happy-happy selalu.
0: Iya, yang musiknya itu kenceng loh.
1: Kenceng banget.
0: Ya maksudnya jangan yang slow, kan bikin ngantuk kalau kayak gitu.
1: Bener,
0: namanya malam minggu.
1: Benar. Makanya kan juga kalau misalkan kita nongkrong di kafe-kafe juga playlist-playlist mereka tuh kalau malam minggu tuh memang rada beda ya. Rada lebih nih, kalian ini memang buat seru-seru nih. Lupakan semua masalah kalian seperti itu.
0: Iya, masa kita udah menjalani hari-hari satu minggu tuh ya dari Senin sampai Jumat. Udah gedebak
1: gedebuk.
0: Masa kita akhir minggu ini lagi
1: harus ini. Nay, sadarkan diri lu.
0: ini gue di sini.
1: Tapi sepertinya nyawanya sedang tidak di sini.
0: Iya, kayaknya nyawanya nggak di sini ya.
1: Iya.
0: Gak dong, kalau nyawanya nggak di sini berarti gue nggak ada di sini, Cadis.
1: Sorry. Belum lagi kalau misalkan kita dengar lagu tuh kadang udah asik sendiri terus kayak ikut nyanyi tiba-tiba lagi ngobrol ada aja tiba-tiba.
0: Iya. Apalagi kalau lagi nongkrong ya di kafe. Mm-hmm. Biasanya kan ada musiknya ya, ada lagunya. Mm. Tiba-tiba ada di shuffle lagu yang emang favorit kita nih ya. Mm-hmm. Lagu-lagu tongkrongan banget nih sama kawan-kawan kita. Jadi langsung nyanyi bareng-bareng kan.
1: Bener.
0: Jadi kayak ada vibe-nya gitu.
1: Benar. Tapi biasanya juga malam minggu ini kafe-kafe gitu apalagi yang 24 jam biasanya itu datengin ini enggak sih DJ-DJ juga gitu.
0: Ada beberapa kafe ya di Bandar Lampung, apalagi di Pahoman tuh. Mm-hmm. Banyak banget. Jadi di setiap kafe itu terkadang malam minggu dia mendatangkan special guest star gitu dari DJ-DJ tertentu.
1: Iya, tapi kan kalau misalkan ke kafe-kafe kan kita harus keluar kamar ya, harus keluar rumah.
0: Yes.
1: Nah, kalau kita kan buat kaum-kaum rebahan, kalian bisa langsung dengerin di Pro 2
0: ya, di Zero Limit.
1: Karena kita juga punya guest star dong.
0: Iya.
1: Yes. Kita juga akan mendatangkan DJ-DJ, enggak cuma di kafe-kafe doang. Jadi buat teman Pro 2 selalu
0: yang males kemana-mana kan, yang di rumah aja kita juga nemenin kalian karena spesial hari ini kita datengin 2 DJ ya.
1: Benar, 2 DJ lokal favorit kita
0: favorit.
1: Oke, teman Pro 2 stay tune only on Zero Limit. Feel the beat, chase the night.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: RRI Bandar Lampung.

0: Need it now.
1: Listener check-in.
2: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama gue Ica Diska.
3: Dan gue Nela Cantika.
2: Dan
3: ya, siapa nih?
2: Dan kita gak cuma berdua.
3: Seperti yang kita janjikan tadi ya. Kan kayaknya pada nungguin nih, pada nunggu-nunggu.
2: Nunggu banget
3: karena
2: sih.
3: Kita udah pasang flyer di Instagram nih.
2: Benar.
3: Dan kita udah spill juga di live TikTok kita.
2: Dari siapa awal nih? Siaran juga udah kita spill.
3: Iya.
2: Langsung aja.
3: Special guest star pada malam hari ini. Bener. Di Zero Limit ya.
2: Iya.
3: Kita kedatangan dua tamu ya. Dua DJ.
2: Kok so misterius banget sih? Oke, selamat datang DJ Dio dan DJ Justin.
4: Hai.
2: Iya. Boleh dong sapa-sapa teman-teman.
3: Dulu kali ya. Sapa-sapa dulu teman-teman berdua. Mungkin dari kalian kenalin dulu dong masing-masing. Siapa sih kalian itu dan sekarang aktif sebagai DJ di mana aja?
2: Ya, boleh silahkan.
5: Nama gue Dio Valendra ya panjangannya. Kalau ditanya sekarang aktif sebagai DJ di mana, ada salah satu klub di Lampung namanya The Heaven. Itu dari awal nge-DJ sampai sekarang alhamdulillah di situ. Dari ya dulu dari belajar sampai sekarang alhamdulillah ya udah bisa. Alhamdulillah dari situ.
3: Oke. Jadi sekarang aktif nge-DJ di Heaven ya.
5: Ya. Resident dah, bisa dibilang resident.
3: Okay. Resident.
2: Yang satu lagi nih.
3: Boleh nih dari Justin.
6: Halo, perkenalkan nama aku Justin.
3: Hai Justin.
2: DJ soft juga ya ternyata.
3: Gak sebenarnya tuh ditahan-tahan aja sama mereka. Gak apa-apa di sini chill aja guys.
6: Gua salah satu resident di The Heaven juga.
3: Oke.
6: Dari belum bisa sampai bisa di situ.
2: Oh, berarti
3: dari awal banget nih.
2: Dari awal berarti sama-sama teman seperjuangan lah kalian berdua ya.
5: Sama-sama saling ngajarin.
3: Oke, sharing-sharing. Ujung-ujungnya ikutan juga nih turun ke DJ.
2: Benar. Tapi kalian berdua ini sepaket atau enggak?
3: Sepaket.
2: Oh, memang sepaket.
3: Emang sepaket ya?
2: Dari dulu.
3: Dari dulu.
2: Jadi kalau misalkan lu manggung dia juga gitu.
5: Makanya tadi kan ngajak dia kan akhirnya.
2: Oke.
5: Udah sepaket gitu.
3: Oh, emang kalian itu awalnya kalian bisa turun ke dunia DJ itu gimana sih? Coba bisa ceritain dulu kalian.
5: Awalnya sih, gue dulu ya.
3: Boleh.
5: Kalau gue ya, gara-gara jadi di gue dulu punya iPad gitu.
3: Oke.
5: Gue tuh ngeliatin temen gue adalah temen gue main kayak DJ tapi dari aplikasi HP gitu.
3: Main.
5: Gue penasaran itu apaan sih gitu. Gue minta ajarin, akhirnya diajarin cara dari download lagu, cara ganti lagu ke satu lagu ke satu lain mixing gitu.
2: Benar.
5: Pertama tuh ya udah cuman dari iPad gitu. Udahnya akhirnya mulai terjun yang seriusnya itu 2024 awal kayaknya.
3: 2024 awal.
5: Awal itu
3: mulai coba-cobanya.
5: Ya udah mulai coba tapi belum les sih, lebih ke ada namanya di sini tempat studio gitu.
3: Iya.
5: Kayak kita sewa, gue sewa studio, nyoba-nyoba sendiri belajar kayak mixing. Akhirnya, oh kayaknya passion gue di sini nih.
3: Ketemu nih.
5: Cocok nih sama gue.
3: Nyampe nih gitu.
2: Iya.
5: Karena bisa dibilang bukan gampang juga ya. Bisa dibilang DJ itu salah satu pekerjaan yang bisa dibilang easy money juga.
3: Oke.
2: Benar-benar. Kalau,
3: oke.

0: Lanjut. Nanti dulu masih mau cerita nih si Dio nih.
1: Kerjaannya tuh yang gak yang ribet gimana gitu. Maksudnya gampang lah. Bukan gak gampang-gampang banget. Cuma ya buat anak muda, relasi dan lain-lain tuh kalau di DJ berguna.
0: Luas gitu,
1: luas,
0: ya.
1: Gitu, benar-benar.
0: Emang jiwanya gue banget tuh di situ ya, kebetulan.
2: Oh, jadi awalnya bukan sengaja banget buat dijadiin fashion gitu ya.
1: Tadinya malah dulu gue party aja nggak berani, nggak suka.
0: Oh iya.
1: Pertama kali party aja kelas 12. Pas masih SMA. Sumpah.
0: Awal dari situ ya.
1: Itu pertama kali party. Awalnya takut, dulu tuh takut kayak party, takut ketemu, entah ketemu saudara.
0: Takut ketemu yang kita kenal gitu ya.
1: Sama satu dulu gak boleh sama cewek gue juga.
0: Aduh, cewek dia.
1: Gue takut, jadi akhirnya ya udah deh.
0: Beda.
1: Tiba-tiba malah jadi DJ ya gue sekarang.
0: Nah, ternyata awalnya nggak ada ketertarikan lah di situ, malah ada. Berujung jadi DJ-nya. Ya,
2: kalau dari Justin sendiri?
3: Kalau memang gue awalnya emang suka party-party gitu. Emang party juga di Heaven.
0: Oh, okay.
1: Home base.
3: Terus kok yang lainnya pada mulai masuk DJ kayak dia.
0: Iya. Yeah.
3: Pada jadi DJ, ikutan deh. Emang kayak di studio itu dulu awalnya belajarnya. Akhirnya kayaknya boleh nih untuk diseriusin gitu lebih lanjut. Jadinya ikut dalam les gitu. Ada sama salah satu DJ Heaven juga. Namanya Kak Aul. Les di situ. Baru berdua ya langsung dimainin di Heaven gitu. Lesnya bareng gitu.
1: Lesnya jadi bareng. Sama tapi sama-sama ngajarin.
2: Memang dari awal banget berarti udah dibarengin, udah paket.
1: Dulu tuh kalau main di Heaven tuh dipasangnya selalu berdua.
0: Jadi dipaketin ya.
1: Kalau misalnya hari ini misalnya Justin, pasti ada Dio. Kalau ada Dio ada Justin, kalau di event gitu.
0: Pokoknya selalu berdua. Justin dan Dio.
2: Tapi kalian ini belajarnya apa? Kalian yang cari gurunya atau kalian menemukan sebuah komunitas atau misal karena kalian sering main ke Heaven, jadinya kalian ditarik gitu apa gimana? Kalau buat belajarnya?
0: Ayo boleh nih, sweet dulu enggak ya?
2: Dari
0: Justin.
3: Kalau dari gua waktu itu langsung ditemuin sama dia ke Kaulnya langsung. Soalnya dia yang lebih kenal duluan sama Kaulnya. Jadi gua diajakin main ke Heaven dulu, pada perkenalan lah sama Kaulnya gitu. Ya selebihnya di dia gitu. Awal kenalnya.
2: Jadi apa selebihnya ini?
1: Ya, selebihnya pokoknya waktu sebelum dia nge-DJ itu memang dia udah nanya-nanya. Kayak pernah kita orang nongkrong bareng gitu. Ini gimana sih caranya? Dia penasaran gitu ngeliat. Karena itu gue udah mulai main-main ya. Udah mulai main-main. Gue juga mau les gitu. Ya udah sini Tin. Kebetulan di studio itu lagi ada si Kaul juga. Dan gue situ lagi buat kayak buat mixtape gitu. Ya udah deh, Justin datang akhirnya bertiga kan itu semua lo. Mereka ngobrol. Taunya beneran dia masuk les DJ.
0: Nah, awal kalian turun ke dunia DJ itu gimana sih? Maksudnya gimana ya, Chadis?
2: Perasaan kalian gimana? Pasti kan ini pertama kalinya atau setelah kalian latihan-latihan akhirnya kalian langsung manggung sendiri gitu. Itu perasaannya
1: berarti
2: gimana?
1: Perasaan pertama kali perform atau gimana?
2: Benar-benar perasaan pertama kali perform.
1: Pertama kali perform gue itu ada di acara private party gitu. Di adalah salah satu klub juga di Lampung. Gue diundang kayak ada anak-anak SMA buat akbar gitu. Dan mereka butuh DJ.
0: Oke.
1: Akhirnya gue dihubungin sama sekolahnya. Kak mau nggak ngisi di acara ini katanya buat main di sini itu
0: prom night gitu ya?
1: Bukan, akbar. Kalau prom night belum ngisi itu.
0: Belum.
1: Jadi kayak ada acara akbar gitu ada salah satu klub sini. Ya udah akhirnya deal harga dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya gue belum terlalu bisa main. Karena baru berapa ya? Baru sebulan dua bulan. Baru sebulan gue. Cuma memang gue karena kan kalau les sama Kaul itu kan ada jadwal yang mungkin dia juga gak bisa karena kerja. Nah jadwal yang dia gak bisa itu gue belajar sendiri. Jadi setiap gue ketemu dia seenggaknya ada hal baru nih, gue kasih kayak kreatif mixing atau apa gitu.
2: Benar, okay. Berarti memang gak bisa ngandelin waktu les itu aja ya, harus belajar sendiri juga.
1: Pertama kali perform, ya gimana ya perasaannya?
0: Nervous kah? Deg-degan kah?
2: Kayaknya dia memang passion banget, jadi kayak aku percaya diri aja lah ya.
1: Nervous banget, banget.
0: Ada pastinya ya, pastinya. Apalagi untuk pertama kali ya.
1: Apalagi itu kan di representing juga kan sama MC-nya gitu.
2: Benar.
1: Disebut nama gue, anjir.
0: Apalagi depan banyak orang, iya, gitu kan.
1: Banyak orang, itu rame banget. Sumpah ada hampir 200 orang. Soalnya gede juga oh, gede juga klubnya.
2: Lumayan itu banyak banget juga itu.
1: Main pas pertama kali play lagu, tapi pas udah main ya udah ngalir
0: aja. Enjoy aja gitu kan.
1: Okay. Cuman nervousnya nervous parah.
0: Parah, ya. Apalagi pertama kali ya kan.
1: Dan langsung main di klub, hitungannya walaupun private party ya,
0: uh-huh.
1: Di klub gitu.
0: Okay. Nah itu tadi dia cerita dari Dio ya. Kalau dari Justin sendiri gimana ini Justin?
3: Kalau dari Justin sih ya pastinya nervous parah ya.
0: Nervous karena, juga
3: karena,
0: ya.
3: Karena gue mainnya pertama kali itu bukan di klub atau di mana-mana, di kafe, di kio.
0: Oh di kafe, ya ya ya.
3: Pasangnya
0: ya, ya.
3: Benar-benar di kio dan itu dadakan gantiin orang
1: gantiin,
3: gitu.
1: Gantiin gue.
3: Tiba-tiba disuruh
0: ditunjuk gitu.
3: Main. Padahal baru 2 minggu bisa. Kayak udah lumayan. Cuman ya itu benar kata ya kalau udah main ya udah.
0: Enjoy aja.
3: Enjoy
0: ya.
3: Aja. Dari situ.
1: Dari situ dia kebangun lah gitu mental, akhirnya mental dia ketemu orang rame gitu. Akhirnya bisa.
2: Ya. Berarti kepercayaan dirinya Justin itu salah satu yang ngebentuk juga sebenarnya ada perannya dari Dio ya bener. Karena tiba-tiba
1: sama-sama support.
0: Support. Saling nge-backup juga ya.
2: Itu kan karena Dio pasti keren, udah yakin keren. Sama Justin kan.
1: Bener.
2: Tapi selama berarti dari 2024 berarti udah 2 tahun ya. Udah tahun. Itu ada enggak sih pengalaman atau event yang paling berkesan buat kalian? Yang kayak wah ini gak bisa kita lupain nih gitu.
1: 2024.
0: Yes. Apalagi pastinya kan kalian dari 2024 sampai sekarang ini banyak ya event-event yang kalian lewatin.
1: 2024 itu gue pernah, gue sama Justin sih. Sebelum kita berdua tuh pernah punya kolektif juga ada. Cuma udah beda gitu kan. Kita berdua pernah bawa talent yang belum pernah main di Lampung kali dibawa sama kita gitu aja sih. Jadi seru banget tuh eventnya
0: itu yang paling berkesan ya.
2: Jadi ada kebanggaan
1: ada kebanggaan ya.
0: Something special dari kalian. Kalau Justin gimana Justin?
3: Kalau itu kan yang lama. Kalau gue yang baru deh baru
0: ya. Iya benar-benar ya. Boleh
3: birthday party gue
1: birthday best
3: gue ibot 13 itu paling berkesan lah.
1: Dia bawa ibot maraton. Pertama kali ke Lampung dia yang bawa.
0: Asik.
2: Nyampe deh. Okay. Buat teman-teman yang tahu kabar ibot pertama kali dibawa ke Lampung nih yang bawa Justin
0: nih.
2: Justin. Oke. Okay. Kalau pengalaman yang paling lucu gitu, mungkin salah mixing, entah salah lagu atau kayak
0: ada hal konyol yang kalian alamin pas nge-DJ itu. Pasti ada aja kan.
2: Tiba-tiba mixer mati mungkin.
1: Kalau lagi capek ya.
3: Iya, lagi capek. Apalagi kan kalau dunia malam itu benar-benar pulang pagi terus. Jadi apalagi namanya udah resident ya. Resident tuh harus mikir lagu selanjutnya nanti, besok apa ya, apa ya gitu.
1: Jadi udah
2: ada jadwalnya, udah ada plan lah nanti.
3: Jadi ya kalau salah-salah dikit tuh wajar lah menurut gua.
1: Pasti semua DJ yang jago juga ada salahnya pasti
2: dong. Benar, pasti ada salahnya sih.
0: Apalagi kan di dalam situ kan pasti gedebak-gedebuk banget ya. Pikiran juga kemana-mana. Apalagi megang mixer itu gak mudah ya. Kayaknya dilihat sih, kita aja yang penyiar megang mixer masih salah-salah. Apalagi
2: padahal,
0: DJ.
2: Padahal cuma dikit ini.
0: Iya kan? Apalagi DJ. Bener-bener.
2: Apalagi kita manusia tempatnya salah. Oke. Kalau menurut ini satu-satu ya harus jawab semua nih. Yang paling susah dari nge-DJ, dari Justin dulu deh.
3: Yang paling susah dari nge-DJ itu menurut gua narik crowd dari duduk sampai ke depan kita. Jadi nge-flow, DJ itu punya flow-nya. Kalau flow-nya itu benar-benar kayak enggak tepat ya. Crowd itu diam aja cuma ngeliatin kita.
2: Nah,
3: itu menurut gua paling susah dan tantangan paling berat sebagai DJ untuk ngumpulin crowd di depan kita.
2: Bener. Karena kalau misalkan udah di depan kita itu tandanya kita asik gitu kan.
3: Itu udah asik banget dan udah enak banget kita mau pakai lagu apapun dia orang pasti nyanyi. Kasih lagu yang singelon-singelon apa sih singelon itu pasti nyanyi dia.
2: Ah benar. Gitu. Kalau dari Dio?
1: Paling susah nge-DJ ya? Ngejaga mood orang-orang sih.
0: Iya sih.
2: Kurang lebih ya sama.
1: Karena orang-orang di klub tuh moodnya beda-beda. Kayak misalnya gimana caranya kita buat ngejaga mood, misalnya orang yang satu ini mau lagu pengennya breakbeat misal, yang satu mau Indo Bounce, tapi gimana caranya mereka di setel di play lagu ini ya dua-duanya harus joget gitu.
2: Benar.
1: Sama yang paling susah karena hitungannya gue sama Justin kerja di klub ya, paling utama yang harus kita utamain itu upselling klubnya sih. Gimana caranya kayak terserah sebenarnya mau crowd maju atau enggak, yang penting
0: stabil ya, yang penting stabil ya.
2: Betul.
1: Upselling tuh nomor satu yang kita pentingin.
0: Betul.
1: Enggak harus crowd tuh ramai di depan, cuma kalau memang ramai di depan ya itu bonus kita.
0: Iya.
1: Cuma yang paling penting gimana caranya klub malam itu into target atau revenue-nya bagus gitu. Karena kan kita kerja di situ. Bukan as a talent. Kalau kita as a talent ya kita mau main apa aja terserah.
2: Benar. Berarti responsibility-nya gede juga ya, tanggung jawabnya berarti.
0: Iya dong.
3: Karena kan beda, kita sebagai pekerja disibukan sebagai talent.
2: Tapi kalian pernah ngebawa talent dari luar gak? Tapi talentnya teman-teman kalian sendiri?
3: Pernah dong.
1: Karena Jakarta.
3: Virginia Block biasanya dia.
0: Oh ya, by the way nih ya, kalian ini kan tergabung di Max Class ya?
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya Max Class itu komunitas seperti apa sih dan kegiatan kalian biasanya ngapain aja tuh di situ?
2: Bisa lebih.
0: Boleh dari Justin atau Dio dulu?
2: Iya, dikenalin.
1: Kalau sebenarnya sama, gue dulu juga pernah punya kolektif yang berdua sama Justin dulu. Sekarang gue udah tergabung di kolektif yang keluarga gue yang sekarang nih.
0: Iya.
1: Sebenarnya bukan kolektif, gue nganggapnya keluarga sih.
0: Iya.
1: Karena ya. Ya udah kayak keluarga banget deh. Kalau kegiatan bisa dibilang kegiatan satu buat event, kayak misalnya kita bawa talent dari luar main di heaven, terus kayak kita pakai ada dekor atau ada apa gitu, lebih ke aktivasi sih kalau itu ya. Sama kalau ditanya yang lain-lainnya, kayak kita misalnya ada buat live set. Itu live set tuh kayak misalnya kita nge-DJ tapi sambil nge-live, sambil direkam pakai 360, terus belakangnya ada crowd. Pernah ngeliat pasti dong. Ya kayak gitu. Terus ada kita juga produce lagu, buat lagu sendiri. Itu aktivasi. Sama kayak saling support aja sih.
0: Gitu.
2: Kalau berarti kan kalian berprosesnya itu di komunitas ini ya, di Max Class ini. Pengalaman yang paling berkesan deh selama kalian di Max Class ini. Ya siapa duluan?
0: Justin deh, Justin. Tadi kan udah Dio, sekarang Justin.
3: Yang paling berkesan ya?
1: Keluar kota gak sih main
3: keluar kota ya? Bareng. Jadi kalau kita orang tuh kalau main keluar kota bareng tuh kayak rame-rame aja, naik mobil, nyebrang gitu. Kayak liburan.
0: Liburan ya.
3: Seru banget. Buat event di sini, nanti di sana buat event juga. Jadi dari sini langsung misalkan habis main di sini di the event, besok pagi langsung berangkat lagi ke Jakarta.
0: Asik tuh.
3: Di situ serunya.
0: Tapi kalian udah pernah nyoba nge-DJ di luar pulau ini
1: belum?
0: Udah. Di mana tuh?
1: Kemarin paling jauh Semarang ya.
0: Semarang.
3: Bandung, Jakarta.
1: Semarang, Bandung, Jakarta. Jogja harusnya.
0: Jogja. Wow, udah keliling ya.
1: Alhamdulillah.
2: Kok gue terlihat seperti tertarik ini ya?
1: Boleh.
0: Boleh, abis ini lanjut.
2: Tapi ini eksklusif ya, pertanyaan gue eksklusif. Apakah stigma orang kan tentang DJ kan, ya kita tahu apalagi mainnya di klub gitu. Tapi ada gak sih kalian menemukan mungkin seorang DJ tapi berhijab mungkin? Kan gue penasaran aja.
0: Lu mau coba ya?
1: Sejauh ini sih enggak.
0: Mau jadi DJ Ica? DJ ini aja, megang mixer di Pro 2.
2: Pro 2 aja udah DJ-nya. Oke, jadi itu tadi teman Pro 2 sedikit banyaknya. Banyak sih lu bilang.
0: Ya, beberapa sharing kita ya sharing dengan kita, dua DJ dengan kita, DJ Dio dan juga DJ Justin.
2: Oke. Buat teman Pro 2 di yang di rumah atau yang lagi nongkrong, boleh banget kasih-kasih pertanyaan kita buat DJ Dio dan DJ Justin. Apalagi setelah ini kita bakal main game ya, Nay.
0: Kita masih seru-seruan abis ini. Kita masih panjang ya abis ini berdua bareng DJ kita. Kita bakal main game yes or no dan masih ada sharing-sharing session lagi.
2: Jadi keep on tuning.
0: Only on Zero Limit. Feel the beat, chase the night.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: masih yes. bersama gue Ica Adiska
1: dan gue Nella Cantika.
0: Ada siapa di sini?
2: Dio.
3: Ada ya, Dio, ada Dio.
1: Ada Dio.
0: Justin.
1: Show you up gitu.
0: Jadi lagu Justin yang tadi Beauty and the Beat juga requestan dari
1: si Justin nih.
0: Dari DJ Justin. Oke. Di segmen kali ini kita bakal ngapain nih?
1: Kita bakal seru-seruan ya. Kita mau main games mau yes main or no.
0: Yes or no.
1: Tapi kita enggak cuma berdua. Kali ini games yes or no ini kita ditemenin sama Dio dan juga Justin.
0: Iya, kita berempat nih. Dan pertanyaannya bukan buat kita dong.
1: Pastinya buat kalian berdua.
0: Ini pertanyaannya eksklusif buat DJ Dio dan DJ Justin.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Ini kita udah pilih beberapa pertanyaan yang masuk dari WhatsApp kita dan Instagram kita ya. Nah ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ini banyak banget, ada 10.000 pertanyaan.
3: Halo ini.
0: Banget nih. Indar tadi juga di TikTok kita udah banyak yang sapa-sapa DJ Dio, DJ Justin gitu. Nah, jadi
1: Dio kata Dapi tuh.
0: Tuh, oh, ada lagi. Ini pelaris kita malam Minggu ini, guys. Oke. Okay,
1: gimana?
0: Jadi, kita langsung aja kali ya. Oh, sebelumnya Dio sama Justin udah tahu belum bagaimana cara memainkan permainan ini?
1: Jadi di sini kita nyebutin pertanyaan untuk kalian ya. Mm-hmm. Kalian jawab yes or no dengan alasannya kenapa tuh?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bener. Kalian mau jawabnya bareng atau satu-satu?
3: Anaknya bareng.
1: Jawabnya bareng ya. Oh, ngasih alasannya satu-satu gitu ya. Yeah. Oke, okay. Boleh langsung aja Ica.
0: Langsung aja ya. Pertanyaan pertama ini dari teman Pro 2. Ini sih sebenarnya udah dijawab tadi sih, tapi kita tanya lagi. Pernah nervous gak sebelum naik ke DJ booth? 1, 2, 3.
3: Yes.
1: Kenapa tuh? Dari Justin dulu atau dari Dio dulu?
4: Alasannya sih pasti sama ya. Ya demam panggung. Orang pasti setiap orang punya kata-kata demam panggung gak sih?
0: Yeah. Benar. Apalagi kalau misalkan baru pertama kali kan.
3: Apalagi orang DJ juga kan banyak dari orang-orang introvert.
0: No. Kalau kalian introvert atau
3: salah satu iya.
4: Iya.
1: Kira gue DJ itu dari orang-orang yang ekstrovert tuh malah.
0: Benar, yang banyak energi. Iya.
3: Okay. Ketemu orang rame abis energi.
4: Tapi emang dia pendiam banget orangnya. Sampai sekarang dia.
1: Sampai sekarang ya.
0: Oke. Okay. Oke, kita lanjut nih, ada lagi.
1: Apa tuh Ica?
0: Mana ya? Kita pilih oh ini. Pernah dapat request lagu yang menurut kalian susah banget buat dibawain enggak? 1, 2, 3.
3: Yes.
0: Oh, dari Dio dulu.
1: Kenapa nih?
0: Dio yes nih.
3: Gue banyak banget ya, kadang-kadang di request kayak misalnya entah ada orang kayak bisa kita ngomong orang kabupaten gitu misalnya di sini gitu. Ini enggak, ini no offense ya.
0: Maksudnya no offense.
1: Atau yang first time baru ini ya, baru
3: ya, ke ini enggak ngejatohin gitu. Mana-mana ya maksudnya. Yeah. Ini apa ya, real story gitu.
1: Iya, yeah,
3: iya. Yeah. Yang request kayak Kak, boleh paling aneh request ya? Kak boleh minta dangdut Kak?
1: Dangdut. Okay.
3: Agak ini cuma ya seriusan tuh.
1: Terus
3: gimana ya katanya? Maaf Kak, ya paling ngejelasin aja sih kayak.
0: Benar.
3: Untuk musik polis di klub ini enggak bisa kalau buat main itu Kak gitu.
0: Oke.
3: Alus.
0: Iya, benar.
1: Tapi dia menerimanya kan setelah lo ngomong kayak gitu.
3: Menerima cuma agak kayak
1: gitu. Ah,
0: namanya manusia ya, ada aja. Kalau dari Justin no nih dengan percaya dirinya tadi.
4: Kalau gua sih ya udah nge-setlist emang dari rumah, ya udah itu aja yang gua bawain. Walaupun nanti request ya pasti ada di setlist gua.
0: Oke. Okay.
1: Oh iya ya.
0: Alhamdulillahnya.
4: Gua udah mempersiapkan itu aja.
0: Oke. Oke.
1: Kalau bisa jangan lah ya ketemu orang yang modelan tadi kayak
0: kalian
1: Dio itu.
0: Enggak, agak
3: ini enggak menjatuhkan manapun. Benar. Apa kalau mau request kalau.
0: Oke. Okay. Lanjut nih. Pernah enggak punya lagu andalan yang hampir selalu kalian masukin ke set hampir setiap malam? 1, 2, 3.
3: Yes.
0: Kalau Justin lagu apa?
3: Sama pasti.
4: You don't even know.
3: Lagu kita berdua.
0: Oh.
4: Teks terlalu cinta.
0: Oh.
4: Lagu berdua.
1: Okay. Kalian yang rilis gitu.
3: Iya. Yeah. Lagu Malah. Kita berdua buat lagu. Gitu.
4: Buat lagu.
3: Dan lagu itu pasti selalu ada di set kita berdua kalau.
0: Oke. Okay. Nah. Ini teman berdua ternyata mereka berdua udah ada punya lagu sendiri.
1: Dan lagu-lagu itu ada nggak di platform music di?
3: Ada, cuma kalau yang You Don't Even Know Me ini karena lumayan booming gitu di ya di kalangan kita,
1: yeah,
3: di kalangan
4: DJ Breakbeat lah,
3: DJ Breakbeat dan lain-lain. Masih proses perilisan.
0: Oke.
3: Kalau mau dengar kita main tapi nggak dugem atau gimana gitu, bisa dengar di SoundCloud kita masing-masing.
1: Di SoundCloud tuh boleh tuh langsung aja teman produa dengerin di SoundCloud.
0: Benar. Oke.
1: Oke, lanjut.
0: Informasi terbaru nih kan. Ada lagi. Pernah gak pas latihan nge-DJ, ini waktu masih latihan berarti, pernah latihan nge-DJ sampai lupa waktu gak? 1, 2, 3.
4: Yes.
0: Pasti.
1: Menarik nih. Kenapa tuh?
4: Yang namanya belajar pasti benar-benar kayak ngulik ya menurut gua. Dan gak cepat puas aja. Untuk ya apalagi kalau dunia malam itu gak kenal kata-kata waktu.
0: Benar, yeah, benar. Pokoknya selama matahari belum terbit masih malam, yeah, ya.
1: Masih malam,
3: yeah. Itu pas awal-awal ya. Itu kalau sekarang aduh pukul.
4: Aduh. Udah aja gitu.
3: Beres pulang tidur.
0: Oke, Nay, lanjut Nay. Ada apa lagi?
1: Ada nih dari Instagram ya. Ada yang nanya, pernah gak dapet quote yang bikin kalian sampai ikut terbawa suasana?
3: Maksudnya gimana nih?
0: Pernah gak dapet crowd yang
3: seru gitu?
0: Yang sampai kalian ngelihatnya tuh jadi ikut kebawa suasana,
1: vibing gitu ya? Yes or no?
0: 1, 2, 3.
4: Yes.
3: Pasti pernah. Kalau gue ya, kalau DJ itu kenapa perlu intimate sama crowd? Karena kita satu narik massa, buat ya satu kita ngejaga crowd yang dia biasa di
4: dance club,
3: kita main di club kita gitu, buat nggak ya nyaman di club itu sendiri gitu, jadi mereka nggak pindah club dan mereka disitu terus tuh. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau pindah club, cuma lebih kayak oh nih orang memang udah sering di sini, berarti udah nih kita asikin biar dia tahu juga kalau misalnya orang-orang di event tuh asik gitu.
1: Iya, gimana caranya
3: nyaman deh.
1: Iya dia nyaman di situ ya. Gitu.
3: Service aja.
1: Oke. Kalau dari Justin?
4: Sama aja seperti Dion.
0: Oke, lanjut. Ini dari Instagram pertanyaannya, pernah gak lagi galau atau sedih banget tapi harus tetap naik ke DJ booth?
1: Yes or no?
0: 1, 2, 3.
4: Yes. No.
0: Wow. Aduh, ini kayak dari no dulu nih. Menarik banget no ini. Kayak gak pernah sedih berarti.
4: Selalu disupport untungnya.
3: Iya.
1: Ada siapa ada support di sebelahnya tuh. Cewek cantik di ujung sana.
0: Iya. Teman-teman dia ditemenin oleh seorang
1: dia kesini aja ditemenin loh. Berarti di support banget kan. Apalagi nge-DJ.
3: Lagi nge-DJ video call.
1: Waduh. Wow. Mau dong gitu.
0: Mau dong. Memang ya sibuk tuh. Tentang prioritas emang.
3: Namanya cinta, ya kan?
0: Dio, pernah. Ini pasti baru putus sama pacarnya nih. Sama mantannya. Bisa ceritain enggak?
1: Kasus, men.
0: Kapan nih pernahnya? di spill cincinnya dari mantannya.
1: Waduh. Gimana nih Dio?
3: Karena nonton nanti punya cowok, udah punya cowok.
1: Oh, udah punya cowok. Ya kan itu kan masa lalu.
3: Iya. Ya.
4: Sampai sekarang ya, masa lalunya sampai sekarang
3: soalnya.
1: Jangan tegang gitu dong.
3: Luar ini rame nih.
1: Gawat nih live ini nih.
3: Apa ya? Ya pernah.
1: Pernah.
3: Ya gak baru putus sih
1: ya. Lagi kan? Itu pasti lagi campur aduk banget ya perasaannya.
3: Dia udah sama yang lain.
1: Waduh.
3: Ya udah,
1: kacau.
3: Ya begitu aja sih, udah sama yang lain cuma baru tahu hari itu ya, kebetulan hari itu ada jadwal main gitu. Udah main deh.
0: Ya, itu
3: dan waktu pas mainnya sama Justin.
0: Okay. Saksi banget.
1: Kan mau enggak mau ya di situ kita harus profesional.
0: Ya, harus profesional benar.
4: Jadi mainnya galau
1: tadi. Galau. Itu setlist itu yang galau-galau ya.
3: Dia main full lagu-lagu barat.
1: Happy
3: gitu. Gue yang lagu-lagu Indo galau.
1: Sesuai perasaan.
0: Tapi ya sebenarnya kan di dalam klub pun sebenarnya banyak orang-orang sedih ya, yang lagi sedih, yang lagi galau di sana. Jadi mungkin itu bisa menyesuaikan mood juga buat para crowd yang di sana mungkin kan.
3: Kadang ada yang nangis.
4: Benar, nangis.
3: Padahal lagunya happy tuh ya, kenceng gitu. Tapi mereka nangis.
1: Mungkin lagu itu mengingatkan kali ya. Mungkin.
4: Wah, lagu ini nih.
0: Aduh.
1: Waduh, iya. Ada cerita nih, Upcer. Apa cerita? Upcer,
0: lagian gitu. Menyimpan orang kok di lagu ya?
1: Gak boleh gitu ya, Ica. Lanjut.
0: Justin suka banget ketawa ya, ketawa Kindio.
1: Dia paling seneng kayak kalau ngekin Dio ya.
0: Ada lagi nggak?
1: Lanjut, Nay? Lanjut. Ada lagi nih.
0: Nah, ini pernah gak? Ini aneh sih, unik ini.
1: Apa tuh?
0: Pernah gak pilih lagu cuma karena ngerasa cocok aja sama outfitnya malam itu? Jadi kayak, aduh sesuai nih lagu sama outfit gue malam ini.
1: Kayaknya gitu. Lagu ini cocok deh dengan outfit gue yang kayak ini, kayak kece deh gue gitu kali ya.
0: Yes or no? 1, 2, 3.
4: No.
0: No. No. Jadi enggak sih. Outfit enggak menentukan ya, menentukan apa? Benar-benar. Makanya ini unik.
3: Kayaknya mau pakai baju rombeng juga main.
0: Benar-benar.
1: Ini ada lagi nih. Ini menarik sih. Pernah enggak pura-pura tenang padahal sebenarnya kalian tuh lagi panik di booth itu. Nah.
3: Okay.
1: Yes or no? 1, 2, 3.
4: Yes.
1: Pernah.
4: Yes.
1: Boleh nih cerita ini.
3: Justin duluan.
1: Justin.
4: Ya, pernah pasti kayak misalkan crowd itu belum bangun, gue udah kayak lagu gue wah udah mau habis nih.
3: Semua.
4: Cuman ya, Ya gue harus tetap tenang aja. Tapi dalam gue ya waduh,
1: geduk banget ya.
0: Gimana nih biar mereka berdiri
4: gitu. Maju ke gue gimana nih?
0: Bener-bener. Oke. Itu tadi ya teman Pro 2, pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 kita dari IG, dari apa? Dari WhatsApp ya, Naya.
1: Yes.
0: Buat DJ Justin dan DJ Dio.
1: Dan ada juga yang dari TikTok ya. Karena kita sambil nge-live di TikToknya Pro 2.
3: Si teman-teman gue ini.
1: Say hi dulu dong.
0: Say hi dulu dong.
1: Oh iya nih, terakhir nih ya. Ada yang mau kalian sampaikan enggak untuk teman-teman Pro 2, pendengar yang lainnya, atau apa ya, tentang kalian atau ada event terdekat kah?
0: Benar.
3: Oke, kalau event terdekat pasti harusnya bukan harusnya, memang pasti ada.
4: Pasti
3: itu
4: ada.
3: Di awal bulan. Tunggu awal aja bulan. Masterclass.
0: Oke. Okay. Okay.
4: Tanggalnya enggak boleh di-spill ya?
3: Enggak boleh di-spill.
1: Oh, nanti. Pantengin ya. Okay. Bisa pantengin. Cari infonya di Instagram kah atau di mana nih? Boleh di-spill nih.
3: Di Instagram Masterclass.
0: Di
4: @masterclass.
1: Oke. Okay. Okay. Atau di Instagram kalian nih boleh kalian branding juga nih.
3: Dio VLL2.
0: Oke.
4: Justin Gregorius S-nya 2.
0: Oke.
1: Kalian follow-follow nih teman Pro 2.
0: Oke. Terima kasih teman Pro 2 yang udah ngirim-ngirim requestan pertanyaannya buat permainan, buat main Yes or No malam ini. Dapat salam juga dari DJ Justin dan DJ Dio.
1: Dan itu dia tadi ya, kita udah talk-talk sama Dio dan juga Justin. Makasih banyak. Thank you udah datang di nyempetin waktunya untuk siaran di Pro 2 ya.
4: Thank you.
0: Ya, semoga bisa datang lagi nanti kapan waktunya
4: bisa,
0: ya.
4: Bisa dong.
0: Dan semoga dengan single yang udah nambah sih.
1: Amin. Oh ya, cepat rilis dong. Udah ditungguin tadi sama teman Pro 2.
3: Nanti kita ajak yang lain ya kesini.
0: Boleh. Ramein. Mungkin juga bisa langsung dibawa alatnya ya, mixernya juga.
1: Iya, itu yang ditungguin tuh.
0: Oke, terima kasih Justin dan Dio.
4: Sama-sama. Thank you.
0: Oke, teman Pro 2, tadi kita udah sharing
1: session kita ya.
0: Main, have fun bareng DJ Dio dan DJ Justin. Buat kalian masih yang mau request lagu, masih bisa sampai jam 10 nanti. Keep on tuning.
1: Only on 0.

0: I'm like, come and put that money on me. Don't be running from me. If I like it, I spend money on it. Get whatever from me.
1: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
2: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
3: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
4: Jujur pada diri sendiri.
1: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam ini gua Ica Adiska dan
1: Nela Cantika
0: udah menemani kalian dari jam 8 tadi sampai jam 10 beserta ada DJ
1: Dio dan juga DJ Justin
0: yang udah nemenin kalian.
1: Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request nih ya, request lagu, titip-titip salam dan juga mantengin kita di live Pro 2.
0: Benar. See you.
1: Oke, terakhir dari kita, Let's divide share and expression willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Pi? Kepali, gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Catering, lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua dari Bandung Ampung.

92,5 Pro 2 88 teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di cerita penutup hari kali ini, kalian ditemani sama gue. Jadi buat kalian yang mau cerita ataupun sharing cerita apapun di malam minggu ya, ini malam minggu sih, ya barengan sama gue ya, cuma di 92,5 FM.

Di malam kali ini ditemani lagi sama Liza ya, teman berdua. Gimana sih malam harinya ya, ini malam minggu. Ya, gimana nih malam minggunya kalian? Apakah bersenang-senang? Biasanya sih kalau yang jomblo bersenang-senang ya. biasanya tuh apel gitu ya. Kalau misalnya yang jomblo, ya kebetulan akhir bulan gitu ya, jadi mungkin di rumah aja. Oh iya, ini juga Sabtu terakhir ya kita di bulan September. Minggu depan Sabtunya di bulan Oktober ya. Gimana malam harinya teman pro 2? Udah jam 10 ya, gak kerasa, bahkan udah jam 11 ya. Gimana nih, apakah hari kalian menyenangkan ataukah hari kalian terasa sangat, sangat panjang gitu ya, pengen cepet-cepet bulan depan gitu ya. Mungkin ya buat teman-teman juga tiba-tiba ada kejadian yang bikin kalian emosi banget gitu ya, ataupun bikin kalian kayak marah, bikin kalian sedih. Nah biasanya nih kalian tuh gimana sih cara ngatasinnya? Gimana cara kalian bisa menenangkan diri? Kalau beberapa teman gue sih ada yang larinya ke makanan gitu ya. Dulu gue capek, gue pengen makan dulu gitu kan. Atau ada beberapa teman-teman gue yang udah berumur malahan ya, larinya ke tidur. Ya udahlah, pusing, dibawa tidur aja. Ntar bangun udah, ya udah mendingan lah rasanya. Ada yang mungkin justru ketika ada masalah mereka dipikirin sendiri aja gitu, dipendam sendiri gitu ya. Atau mungkin ada yang langsung dikeluarin. Gue gak bisa kalau gue didimin aja, gue harus ngomong gitu kan ya. Nah kalau kalian sendiri seperti apa sih? Ya jadi kalau kalian punya pengalaman gitu ya, rasanya pas itu kalian marah banget ya, kesel banget sesuatu, terus akhirnya kenangan itu menjadi hal yang kayak, wah ini gue keren banget nih gitu. Boleh ya, ataupun kalian kalau mau request lagu juga boleh ya, semuanya ku open ya pokoknya ya, cuma di WhatsApp kita di 0811-7208-925 ataupun bisa juga di Instagram kita @probdl, semuanya bakal aku tungguin sampai jam 11 nanti.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.

Masih bareng sama Lezia nomor 2. Jadi masih ngomongin soal emosi juara gaya. Tapi baik, kalian pernah gak sih, kalau ya wajar ya lah, wajar lah ya, kita kan manusia. Jadi kita pernah yang namanya marah gitu ya, pernah kecewa gitu ya, pernah seneng. Ya seneng juga termasuk dalam bentuk emosi ya, karena kita bahagia kan sebuah bentuk emosi. Ya tapi pernah gak sih kalian ngerasa kayak kalau kalian lagi marah gitu, lagi kecewa gitu ya, kalian itu pernah meluapkannya kepada seseorang yang jujurnya tuh bukan yang tepat sebenarnya, bukan yang tepat gimana ya, tapi kayak bukan orang yang tepat gitu loh, tapi akhirnya malah kalian tanpa sadar itu menyalahkan dia gitu sebagai kambing hitamnya gitu ya, ataupun karena cuma ada dia jadinya kalian ngeluapin semuanya, bahkan mungkin karena terlalu diluapkan akhirnya bikin dia tersakiti gitu ya, atau kayak gimana lah gitu ya, atau jadi punching bag lah gitu ya, atau mungkin kalian malah ketika kalian lagi emosi kalian bukannya ada luapkan gitu, tapi kalian malah diem aja gitu, kayak kalian memendam emosi kalian sendiri gitu, jangan sampai semua orang tahu kalau gue lagi emosi gitu, jangan sampai orang tahu kalau gue lagi marah gitu, adalah gue simpen aja ke diri gue sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya gue pun kurang tahu ya apakah ini benar gitu ya, tapi semakin dewasanya gue gitu ya, semakin gue hidup menjadi orang dewasa gitu ya, gue melihat banyak banget ternyata orang-orang yang justru orang-orang banyak yang tumbuh besar gitu ya tanpa pernah gitu diajarin gimana sih cara mengelola emosi dengan sehat gitu ya, dengan baik gitu, seperti apa sih gitu ya, apalagi banyak banget kan orang-orang yang meluapkan emosinya dengan cara yang violence gitu ya, yang mungkin bisa menyalahkan orang lain gitu ya, ataupun menyalahkan diri sendiri gitu ya, jadi banyak banget gitu ya, karena bahkan banyak banget orang-orang yang melakukannya tanpa sadar gitu. Jadi sebenarnya kasihan sih yang ngeliat orang seperti itu, tapi ya mau bagaimana lagi gitu ya, kita manusia gitu ya, namanya juga mereka emosi, mereka gak tahu sih gimana caranya untuk mengelola emosi mereka dengan baik gitu ya, akhirnya ya kita juga gak bisa berbuat banyak gitu kan. Jadi sebenarnya emang teman-teman ya, menyembuhkan diri sendiri gitu gak hanya bikin kita hidup lebih tenang gitu ya, tapi juga bikin orang-orang gitu ya yang hadir dalam hidup kita tuh gak harus menanggung beban gitu dari luka yang sebenarnya bukan milik mereka gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi kecewa gitu ya sama seseorang gitu ya, ataupun lagi marah gitu sama seseorang, mungkin bisa dicoba gitu ya untuk memberanikan diri untuk diungkapkan ke orang yang tersebut. Ya semoga sih komunikasinya baik ya. Tapi itu namanya ikhtiar ya, kita gak tahu kedepannya seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang teman-teman dua, yang bisa kita coba untuk mencoba gitu ya. Jadi bagaimanapun hasilnya, wallahualam, yang penting kita sudah mencoba, yang penting kita udah ikhtiar, apapun caranya tetap berusaha untuk berada di jalan yang benar gitu ya. Jadi karena kalau misalnya kalian simpan sendiri gitu ya kekecewaan kalian, kemarahan kalian gitu ya, itu setahu gue ya, itu bisa menjadi buah cikal bakal autoimun juga setahu gue ya. Mungkin ini bisa di jelajahi lebih dalam lagi gitu ya. Tapi segala hal yang kalian simpan sendiri itu tidak baik gitu, nomor 2. Jadi kalau kalian mungkin ya mengungkapkan emosi kalian dengan cara menangis, gak apa, nangis aja gitu, gak ada salahnya kok menangis, karena itu cara tubuh kita gitu ya, untuk merilis rasa sakit yang kita alami gitu, dengan cara menangis gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi malam ini emosi juara gak gitu ya, ataupun ada sesuatu hal yang bikin kalian kecewa banget ya teman berdua, jangan pernah ngerasa sendiri, ada gue di sini. Kalau kalian mau cerita, cerita aja gitu ya, sharing gitu ya. Ada, kalau kalian gak punya siapapun, ada gue di sini kok buat temenin kalian ya. Tenang aja. Ya dan buat kalian juga mungkin lagi emosi gitu ya, lagi kecewa gitu ya, luapin aja gitu. Tapi jangan sampai luapan emosi kalian itu bisa
menyakiti diri kalian apalagi orang lain.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

masih udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

2,5/2 ada di mana teman terbaik kamu. Terima kasih teman berdua dari Damien Liza ya, dari jam 10 sampai 11 di cerita penutup hari. Waktunya Liza untuk pamit. Terakhir dari Liza, let's divide.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, mesti minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udah lah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih.

0: gue lagi live TikTok.
1: Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke pawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kamu nggak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantul.

dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengering atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu di tanggal 27 September 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRIW Kanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital ya. Yeni Ulistiana menemani Anda semua pendengar di Waikanan pagi ini untuk edisi Minggu 27 September 2026 yang mana Waikanan pagi ini menemani Anda semua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa rangkaian program kita tentunya akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat dan di pukul 8 hingga pukul 9 kembali ke studio RRI Waikanan, Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Waikanan dan di pukul 9 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung hingga pukul 10 dengan mengikuti program Lampung pagi ini. Untuk itu pendengar kita sekaligus langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Lampung pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, mari kita dengarkan kali ini kajian Islami terkait dengan pentingnya sholat dari Ustadz Adi Hidayat. Selamat mendengarkan.
1: Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal shalah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Gak ada yang gak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pendengar, mari kita dengarkan kali ini sebuah kajian dari Ustadz Hanan Ataki terkait kekuatan istighfar.
1: Kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
2: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfirullah wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
0: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
3: Saatnya UMKM naik kelas.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik

0: Pendengar, mari kita dengarkan bersama kali ini kajian Islami dari Ustadz Abdul Somad dengan judul Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah.
1: Kajian pagi dengan tema Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
2: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
3: Ya.
2: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
4: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
2: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalaupun masih naik-naik itu masih, dia ya ada yang naik ada yang turun lah ya. Kalau naik juga masih harganya masih berkisarannya ya masih kecil lah ya, masih wajar-wajar aja kan gitu lah.
2: Nggak cuma sekedar latihan, sampai lolos ke kota, kota-kota ke provinsi, provinsi ke nasional baru bisa ke juara Asia.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 27 September 2026 dengan topik berita. Perubahan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian masyarakat menjelang pergantian bulan. Meski sejumlah komoditas masih mengalami fluktuasi, pergerakannya dinilai belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Perubahan harga komoditas pokok menjadi perhatian masyarakat menjelang pergantian bulan. Meski sejumlah komoditas masih mengalami fluktuasi, pergerakannya dinilai belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Memasuki akhir September, perkembangan harga bahan pangan terus dipantau untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau. Sejumlah komoditas masih mengalami perubahan harga, namun kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan, hingga saat ini belum terlihat adanya komoditas yang mengalami lonjakan harga secara signifikan. Menurutnya, pergerakan harga yang masih terjadi

0: turun lah ya. Kalau naik juga masih harganya masih berkisarannya ya masih kecil lah ya, masih wajar-wajar aja kan gitu loh. Dengan kondisi memang cuaca ekstrim juga ya, panas gitu loh. Tapi sampai pagi ini saya belum ini nih, belum tahu nih kira-kira apa aja dulu yang naik nih. Paling ya yang naik umumnya itu cabai lah ya. Karena mungkin kemarau, tapi masih terjangkau lah masyarakat juga lah, ya belum signifikan.
1: Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin mengatakan, hingga saat ini belum ada komoditas yang mengalami kenaikan harga secara signifikan, meskipun cabai masih menjadi salah satu bahan pangan yang berpotensi mengalami kenaikan akibat faktor cuaca. Meski demikian, harga cabai dan sejumlah komoditas lainnya masih dinilai terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di pasaran. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung membutuhkan anggaran sekitar 80 miliar rupiah per tahun untuk pemeliharaan dan perawatan jalan lingkungan. Namun, keterbatasan anggaran membuat perbaikan jalan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan harus dilaksanakan secara bertahap. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Pemeliharaan jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung masih menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara bertahap. Lebih dari 6.000 ruas jalan lingkungan, kebutuhan anggaran pemeliharaan dan perawatannya diperkirakan mencapai 80 miliar rupiah per tahun. Sementara APBD perubahan 2026, anggaran yang tersedia hanya 28 miliar rupiah untuk menangani 130 ruas jalan. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Erek Hendarsah, mengatakan, pada APBD murni 2026, perbaikan jalan lingkungan belum mendapatkan alokasi anggaran, karena pemerintah kota masih memiliki pekerjaan tunda bayar. Sementara melalui APBD perubahan 2026, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mendapat alokasi anggaran sebesar 28 miliar rupiah untuk penanganan jalan lingkungan. Dengan anggaran tersebut, sebanyak 130 ruas jalan lingkungan akan diperbaiki. Ruas jalan yang dipilih merupakan jalan yang telah masuk dalam perencanaan sebelumnya dan kondisinya dinilai sudah memerlukan penanganan.
4: Belum cukup. Untuk penanganan pemeliharaan jalan lingkungan kita idealnya, kita itu butuh dana sekitar 80 miliar per tahun. 80 miliar. Sedangkan kemarin kita di Murni juga kita tidak ada untuk jalan lingkungan karena ada pembayaran tunda bayar. Adanya di perubahan ini yang hanya sebesar 28 miliar untuk jalan lingkungan itu. Jadi masih jauh dari cukup.
3: Ditambahkannya keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan jalan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan perbaikan 130 ruas jalan lingkungan tersebut mulai dilaksanakan pada akhir Oktober 2026. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Provinsi Lampung hingga pertengahan September 2026 baru mencapai 33% dari target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD murni tahun ini. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
5: PKB ya, kita sudah mencapai 33% atau dengan angka 435 miliar.
6: Tetapi hingga pertengahan September 2026, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung mencatat realisasi penerimaan PKB masih berada di angka 33% dari target yang ditetapkan dalam APBD murni. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Saiful, mengatakan dari target sebesar 1,3 triliun rupiah, realisasi penerimaan PKB baru mencapai sekitar 435 miliar rupiah. Menurut Saiful, capaian tersebut masih menjadi perhatian lantaran potensi penerimaan PKB di Lampung cukup besar. Meskipun begitu, di tengah rendahnya capaian PKB, Saiful memastikan sebagian jenis pajak daerah lainnya justru mendekati bahkan melampaui target yang ditetapkan. Di antaranya, realisasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB telah mencapai 94,19% atau lebih dari 335 miliar rupiah dari target sekitar 356 miliar rupiah. Bahkan, pajak air permukaan telah mencapai 110% atau sekitar 11 miliar rupiah melampaui target sebesar 10 miliar rupiah.
5: Kalau untuk PKB ya, kita sudah mencapai 33% atau dengan angka 435 miliar. Tetapi target kita kan 1,3 triliun yang besar. Untuk pajak balik nama ya, BBNKB itu dia sudah mencapai 94,19% atau 335 miliar lebih dari 356 miliar yang kita targetkan. Nah, sedangkan kalau dari pajak-pajak yang lainnya ya

0: contohnya saja misalnya PAP, pajak air permukaan, itu sudah sampai 110% atau 11 miliar lebih dari target 10 miliar yang kita rencanakan. Kemudian pajak bahan bakar kita sampai saat ini sudah mencapai 94,48% atau 755 miliar dari 800 miliar yang kita targetkan. Kemudian ada pajak alat berat, itu sudah mencapai 121%, dan sedangkan pajak MBLB sudah mencapai 141%.
1: Saipul menambahkan, data yang dimiliki Bapenda menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Lampung mencapai sekitar 2 juta unit lebih. Dari jumlah itu, sebanyak kurang lebih 751 ribu kendaraan tercatat dalam kondisi mati pajak. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat, yakni tidak adanya lagi sanksi tilang bagi pengendara yang belum membayar pajak kendaraan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat tidak menjadikan pembayaran pajak kendaraan sebagai prioritas. Selain itu, masyarakat juga dinilai telah terbiasa dengan program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya beberapa kali diberlakukan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bandar Lampung menerima penghargaan sebagai media pendukung sensus ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan media dalam menyukseskan pelaksanaan sensus, berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: RRI Bandar Lampung menerima penghargaan sebagai media pendukung sensus ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Kepala RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan media dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Penghargaan diberikan kepada RRI Bandar Lampung atas peran aktif dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi publik mengenai sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut turut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan sensus. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Sution mengatakan, dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, kegiatan sensus membutuhkan keterlibatan bersama agar data yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan. Ahmad Rizwan juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang ikut membantu menyampaikan pesan statistik kepada masyarakat.
4: Dengan memberi penghargaan di dua belah pihak, internal dan eksternal. Internal kita memberi penghargaan kepada para insan statistik teladan, itu internal, dan kita juga memberi penghargaan kepada para pihak yang kami nilai sangat membantu dalam kesuksesan sensus ekonomi. Maka sensus ekonomi award untuk sekitar 19 orang, dan itu tadi piagamnya ditandatangani oleh Pak Gubernur, itu menunjukkan bahwa sensus ekonomi ini adalah bukan milik BPS. Sensus ekonomi bukan milik semata-mata pemerintah, tapi sensus ekonomi milik semua.
3: Peran media menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas jangkauan informasi dan membangun pemahaman publik mengenai kegiatan sensus. RRI Bandar Lampung turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui pemberitaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Informasi tersebut mencakup edukasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam memberikan data untuk kebutuhan statistik. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi RRI dalam mendukung kegiatan statistik nasional di Lampung. Kolaborasi antara BPS dan media diharapkan terus diperkuat agar informasi statistik semakin dekat dan mudah dipahami masyarakat. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan program pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi seluruh guru serta kepala sekolah sekota Metro guna memantapkan mutu tata kelola pendidikan dan kualitas pembelajaran di Kota Metro.
5: Pendidikan berperan dalam membentuk peserta didik menjadi individu yang produktif.
6: Mengusung tema generasi Metro Bahagia, investasi pendidikan demi kebahagiaan masa depan, Wali Kota Metro membuka secara resmi kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah jenjang TK SD dan SMP se-Kota Metro tahun 2026. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan pendidikan adalah pilar utama membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berakhlak mulia. Ia menekankan bahwa orientasi pendidikan saat ini tidak boleh hanya terpaku pada kelulusan akademik semata. Melalui konsep generasi Metro Bahagia, menurutnya, kebahagiaan harus menjadi kapasitas hidup yang ditanamkan sejak dini. Dirinya berharap dengan kegiatan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekuatan karakter.
5: Pendidikan berperan dalam membentuk peserta didik menjadi individu yang produktif, kompeten, serta memiliki akhlak mulia. Pendidikan yang bermutu mampu menghasilkan lulusan dengan potensi akademik yang seimbang, serta kecakapan hidup yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. Generasi Metro Bahagia merupakan konsep pendidikan yang tekankan pembentukan kebahagiaan sebagai kapasitas hidup jangka panjang. Pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk lulus sekolah, tetapi juga untuk menjalani kehidupan yang bermakna, produktif, dan bertanggung jawab.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Agus Muhammad Septian, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama 2 hari diikuti oleh 106 peserta. Agus menyoroti tantangan besar di era digital yang berdampak pada pergeseran karakter anak-anak, orang tua, hingga tenaga pendidik. Dirinya mengajak para kepala sekolah untuk membentengi siswa dengan nilai-nilai integritas.
7: Setelah mengikuti kegiatan penguatan kapasitas kepala sekolah ini, lebih mampu dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti wali siswa, masyarakat, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak didik.
6: Selain penguatan karakter, para peserta juga didorong untuk bertransformasi dalam manajemen sekolah, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka secara kreatif di tengah derasnya arus teknologi dan informasi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat DKI Kanan diminta segera lakukan pembaruan data pada kartu keluarga jika terdapat perubahan data kependudukan. Hal ini penting guna mewujudkan tertib data kependudukan maupun data yang valid. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kabupaten Waikanan, mengingatkan masyarakat untuk rutin memperbarui data kependudukan, khususnya pada kartu keluarga atau KK. Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan keakuratan informasi dalam berbagai layanan publik. Kepala Bidang Kependudukan di Dukcapil Waikanan, Nur Silowati, mengatakan, pendaftaran penduduk merupakan proses pencatatan biodata seperti pelaporan berbagai peristiwa kependudukan. Selain itu, juga mencakup pendataan penduduk rentan dan penerbitan dokumen kependudukan. Ia mengatakan, kartu keluarga merupakan dokumen penting yang memuat data identitas keluarga. Di dalamnya terdapat informasi nama, susunan, hubungan dalam keluarga, serta identitas setiap anggota keluarga. Menurutnya, pembaruan data kartu keluarga menjadi langkah krusial dalam menjaga keakuratan data kependudukan. Data yang valid menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik seperti BPJS, perbankan, bantuan sosial, pendidikan, hingga pembuatan paspor.
9: Kartu keluarga itu menjadi induk dari dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya, seperti contohnya KTP, KIA, ataupun akte-akte. Dia induknya ada di kartu keluarga. Hampir semua layanan publik itu kan memerlukan NIK yang tertera di dalam kartu keluarga itu, seperti contohnya BPJS Kesehatan, pendidikan, ataupun bansos, paspor, dan kesemuanya itu terintegrasi dengan data di Dinas Dukcapil. Begitu. Makanya kartu keluarga itu sangat penting diupdate secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini.
8: Dirinya menjelaskan, data dalam kartu keluarga terbagi menjadi dua jenis, yaitu data statis dan data dinamis. Data statis merupakan data yang tidak berubah seperti nomor induk kependudukan atau NIK. Sementara itu, data dinamis adalah data yang dapat diubah sesuai perkembangan kondisi penduduk. Di antaranya meliputi alamat, status pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, hingga susunan anggota keluarga. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap perubahan data. Dengan demikian, dokumen kependudukan tetap akurat dan dapat digunakan secara optimal dalam berbagai keperluan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan mewajibkan pemilahan sampah langsung dari dapur MBG, SPPG, sejak 18 Februari 2026. Kebijakan ini diterapkan guna memangkas volume limbah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan mewajibkan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Langkah ini diterapkan untuk mencegah limbah dapur MBG menumpuk di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike kepada RRI mengatakan pemilahan harus dilakukan langsung di dapur SPPG. Sampah tidak boleh menunggu hingga berada di TPA untuk dipilah. Dirinya menambah ketentuan tersebut diperkuat melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan tertanggal 18 Februari 2026. Setiap SPPG diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah menjadi 4 jenis. Keempat jenis tersebut meliputi sampah organik, anorganik, residu, serta sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3. Selain pemilahan, setiap SPPG diwajibkan melakukan pencatatan dan penimbangan sampah setiap hari. Data tersebut dicatat menggunakan format yang telah ditetapkan dalam surat edaran.
11: Terkait strategi pemilahan sampah di dapur MBG, prinsipnya kami pegang adalah sampah harus dipilah sejak dari sumbernya, yaitu di dapur SPPG itu sendiri, bukan di TPA. Kemudian pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Sekretaris Daerah tanggal 18 Februari 2026 telah mewajibkan setiap SPPG untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah ke dalam 4 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, residu, dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3. Selain itu, SPPG juga mewajibkan untuk melakukan pencatatan dan penimbangan sampah setiap hari menggunakan format yang ada pada surat edaran tersebut. Di dalamnya tercatat berapa kilogram sisa bahan masakan, kemudian sisa makanan, plastik, kertas, hingga residu. Dengan cara ini kami dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah yang dihasilkan oleh setiap dapur. Harapannya, yang akhirnya dibawa ke TPA ada hanyalah residu yang memang sudah tidak dapat diolah kembali.
10: Lebih lanjutnya, pencatatan mencakup sisa makanan, plastik, kertas, hingga residu. Data tersebut menjadi dasar untuk mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan setiap dapur. Pihaknya berharap penerapan skema tersebut dapat menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Sampah yang dibawa ke TPA nantinya hanya residu yang sudah tidak dapat diolah kembali. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pembinaan atlet wushu Lampung terus diperkuat melalui pola latihan berjenjang dan disiplin. Konsep pusat latihan menjadi bagian penting untuk menyiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional hingga tingkat internasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
13: Perubahan yang ada tuh pasti pengurus harus lebih aware ya gitu. Jadi satu aware, kita langsung harus berpikir misalnya ada pertandingan apa yang harus kita hadapin.
14: Pelatih wushu Lampung, Ardian Mahadi kepada RRI kemarin mengatakan tidak ada perbedaan mendasar dalam pola latihan atlet pemula maupun atlet yang dipersiapkan mengikuti kejuaraan. Menurutnya perbedaan terletak pada tahapan dan intensitas latihan yang telah dilalui atlet. Atlet yang telah mencapai level Asia dinilai telah melewati proses pembinaan secara bertahap, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Ardian menjelaskan, wushu juga telah mengalami pembakuan aturan dan teknik agar dapat diterima secara luas dalam kompetisi internasional.
13: Maksudnya gini, Gavriel kan juga udah sampai ke titik itu, dia harus melewatin yang disebutkan tadi. Jadi kita ngomong latihan di sasaran dengan keras, misalnya keras itu maksudnya benar-benar disiplin dan nggak cuma sekedar latihan, sampai lolos ke kota, kota ke provinsi, provinsi ke nasional, baru bisa ke juara Asia. Jadi bedanya apa? Ya bukan itu hasilnya, sudah. Jadi kayak dia udah melewati proses itu sampai ke titik yang Asia tadi itu.
14: Titik Asia.
13: Nah, jadi dia udah ngelewatin fase-fase yang disebutkan tadi itu.
14: Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum Pengprop Wushu Indonesia Lampung, Haryanto Tanjaya mengatakan, pengurus harus terus menyesuaikan program pembinaan dengan perkembangan pertandingan. Menurutnya, persiapan menghadapi sebuah event harus dilakukan sejak jauh hari. Jika diperlukan, pengurus akan menggelar seleksi atau pertandingan terlebih dahulu untuk menentukan atlet yang dipersiapkan.
13: Misalnya ada pertandingan apa yang harus kita hadapin, kita harus tarik lagi persiapannya mau seperti apa. Kalau perlu seleksi, kita harus tarik lagi, harus ada pertandingan untuk seleksi. Jadi kita harus selalu tarik beberapa langkah ke belakang untuk menentukan jalan ke depan ini. Itu jadi tidak boleh mendadak-dadak.
14: Diri berharap pembinaan tidak boleh dilakukan secara mendadak. Setiap persaingan harus ditarik beberapa tahapan ke belakang agar program latihan dan seleksi dapat berjalan sesuai target. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Sekarang waktunya Dian untuk temani Anda tentunya di Lampung Pagi ini sampai nanti jam 10 pagi dengan lagu-lagu yang enak dan juga pastinya info-info menarik lain ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarinlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

pagi pendengar untuk Anda ya di hari Minggu pagi ini dengan kondisi yang lumayan cerah banget ya. Apa sih kegiatan yang Anda lakukan sekarang? Bisa jadi lagi pada kumpul ya di Tugu Adipura, lagi ikutan Car Free Day karena memang nih cuaca enak banget buat jalan, atau sekedar mau lihat UMKM yang nampaknya tuh makin variatif ya di Provinsi Lampung. Seru banget. Nah, tentunya kalau kita ngomongin tentang UMKM, ini juga jadi penggerak perekonomian suatu daerah dan juga melibatkan masyarakat. Wah, happy banget sih. Saat ternyata kalau sebelum-sebelumnya kan kita selalu mempermasalahkan banyak ya lulusan gitu kan, tiap tahun pasti banyak, ada ribuan. Terus gimana dong jenjang untuk lowongan pekerjaan segala macam. Tapi kayak makin sekarang ini makin kreatif anak-anak muda justru menciptakan lapangan kerjaannya juga untuk wilayahnya. Wow. Tentunya ya kalau ngomongin tentang UMKM itu banyak banget, enggak cuma kuliner tapi juga ada produk-produk lainnya. Wastra Kriya sekarang tuh lagi naik daun banget. Dan menanggapi hal ini juga, Ketua Dekra Nasda Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza mendorong penguatan daya saing produk Kriya daerah supaya makin dikenal dan mampu memperluas pasar hingga tingkat internasional. Komitmennya diwujudkan dengan membawa beragam produk karya perajin dan pelaku UMKM Lampung dalam pameran kerajinan Nusantara atau Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center pada hari kemarin 26 September 2026. Batin Wulan mengatakan keikutsertaan Lampung dalam Kriya Nusa tidak hanya jadi ajang memamerkan produk, tapi juga jadi sarana memperkenalkan potensi kriya daerah, membangun jejaring dan membuka peluang pasar bagi perajin serta pelaku UMKM. Menurutnya produk kriya punya nilai estetika sekaligus representasi identitas, budaya dan kearifan lokal yang diwariskan antar generasi. Gak salah-salah, fungsional juga loh. Jadi kayaknya tuh padat makna ya kalau ngomongin tentang kriya itu sendiri. Dan pengembangan industri kriya perlu dilakukan berkelanjutan supaya mempertahankan karakter daerah serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk supaya mampu mengikuti perkembangan pasar. Wah, harapannya pasti ya dari UMKM yang ada di Lampung semakin berjaya, semakin berkembang dan juga meningkatkan lapangan pekerjaan yang ada di daerah. Setelah ini pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dan pastinya jam 7.00 waktu Indonesia Barat akan hadir Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026. Saya, Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
2: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
3: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
2: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Siap ya, kita lanjutin, Pak. Komen Ombudsman atau rekomendasi.
6: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Susan. Kalau sekarang saya